Kelight 107,1 FM Arkana Gebiar-gebiar. Sahabat Kelight, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja, nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Ciacer, hingga dan dapatkan diskon 15% sahabat Kelight untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Nah, promo ini berlaku 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass Anda. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang-orang tersayang.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 KMOD FM. Time for more music. Bender inspiring sounds.

Girl Light FM, Olivia melengkapi jumpa kita dalam morning review hari ini, sahabat Girl Light. Sahabat Girl Light, banyak hal yang kita lakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, tapi kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang berada di NTT ya, sahabat Girl Light, yang masih berusaha untuk keluar dari musibah gempa bumi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nah, ada informasi sejumlah menteri akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama warga yang terdampak gempa bumi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Keputusan itu merupakan bagian dari respon cepat pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan secara langsung dan terkoordinasi di lapangan. Menurut Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selain dirinya, sejumlah pejabat pemerintah pusat akan tersebar di daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan mereka akan memperingati hari kemerdekaan bersama masyarakat di daerah yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

ke Light FM negeriku dari Krisye. Sahabat ke Light, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat, hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya mudah, cukup menggunakan nilai raport atau sertifikat UTBK, Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya sudah terakreditasi unggul, yakni Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah Kota, sahabat Kelight. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri, dan fasilitas laboratorium yang lengkap, hingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka sampai 4 September 2026, kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Inspiring radio station, the best in Bandung. On 107.1.
3: On 107.1. 107.1.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12 ke Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama dalam morning review hari ini, sahabat ke Light. Dan jangan lupa nanti Anda bisa ikuti Business Talk 2026 bersama Dr. Haryanto SEMM. Sahabat ke Light, Ambari Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda, juga kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil dan bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sanguan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda pada setiap hidangannya. Ambar Biru berlokasi di Jalan Panahitan 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliard untuk bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan Anda menghubungi 0877-7755-3050. Sekali lagi, 0877-7755-3050.

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Deklarasi penyiaran menggugat dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh Founding Fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasanya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan tiga tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan sepihak. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah air sendiri akibat serbuan informasi tanpa filter. Kedua, wujudkan penyiaran yang berkeadilan. Suara rakyat kecil harus setara dengan suara kota besar. Ruang siar

bekerjasama dengan lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kami

tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka, penyiaran merdeka, bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, sampai di sini saya Kujang Suryalaga menemani Anda semua dalam suasana yang membahagiakan, karena hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya sahabat Kelight. Tentu kita berharap Indonesia akan semakin maju, semakin makmur, semakin adil di masa depan. Dan jangan lupa pula nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026 edisi Hari Kemerdekaan, sahabat Kelight.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sua kembali hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 2026, hari Senin. Dan kita sua kembali dalam Business Talk 2026 edisi Hari Kemerdekaan. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama Dr. Haryanto SEMM. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Nanti Anda bisa komen tentang topik-topik yang akan kita bahas ya, sahabat Kelight. Anda bisa komen di 0812-203-1972. Dan Pak Hari sudah ada bersama kita hari ini. Halo, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Kojang. Selamat pagi juga sahabat Kelight semua.
0: 17 Agustus,
1: makanya 26. Saya sebut ini edisi spesial hari edisi ini. Spesial. Ya, kemarin sudah berpikir-pikir bahwa besok siaran atau enggak gitu ya. Ya, siaran atau enggak ya saya putuskan. Harus siaran.
0: Harus siaran. Ya. Enggak ada yang nge-booking jadi MC Pak Hari?
1: Belum, itu payu sih kan. Lemah.
0: Lemah. Kalau saya kabur, takut di-booking jadi MC kan.
1: Oh. Ingat, sekarang kan ada pekerjaan baru kan.
0: Apaan?
1: Selain MC dan lain sebagainya. Rek ngelamar jadi kupas bawang.
0: Iya, saya juga mikir-mikir. Ke Jepang kupas bawang.
1: Sekilo 700 ribu. Ya, sehari 10 kilo mah tuh. Sembari ngadengin ke light gitu nya, cek. 7 juta tuh. Benar tuh.
0: Betul. Ya,
1: anggap aja kantor ngantor lah gitu dari jam 8 atau jam 9

0: Tapi bagaimanapun kita mengucapkan selamat hari kemerdekaan.
1: Ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Ya, enggak terasa 81 tahun.
1: 81 tahun usia yang sudah cukup sangat-sangat dewasa. Ya. Atau misalnya kalau orang mah cukup tua di cukup situ tua. Harusnya semakin lama semakin bijak ya dalam hal apapun itu.
0: Ya.
1: Bijak lain pajak ya.
0: Bijak.
1: Bisa salah dengar gitu ya. Saya ngomong bijak, semakin bijak, bukannya berarti pajak kemana-mana dikenakan buat masyarakat.
0: Info ya. Terbaru katanya rumah kontrakan nanti akan dipajak Fahri.
1: Benar, rumah kontrakan bakal dikenakan, terus e-commerce, loka pasar ya dikenakan. Katanya kalau belajar dari pengalaman negara lain itu malah kalau diturunin pajaknya malah pertumbuhan ekonominya malah lebih bagus. Kan kalau pajak itu dikenakan itu seakan-akan, bukan seakan-akan, itu berdampak pada daya beli kita. Meskipun pendapatannya, anggaplah misalnya yang pendapatannya
0: tinggi ya,
1: nggak tinggi, tetap gitu Pak Kucang. Tetap aja. Misalnya saya terimanya 10 juta.
0: 10
1: misalnya.
0: Juta ya.
1: Ya 10 juta. Tetap 10 juta. Tapi kemampuan saya membeli barang sekarang dibandingkan dengan membeli barang waktu dulu dengan kondisi tingkat inflasi dulu itu lebih rendah, ya mending dulu. Lebih banyak yang bisa saya beli gitu. Kalau sekarang kan berkurang.
0: Ya,
1: itu masalahnya yang nggak terlalu aneh-aneh gitu buat masyarakat. Ya, kalau misalnya pendapatannya tinggi, lapangan pekerjaan gampang dan lain sebagainya, ada baiknya mungkin kita berpikir bahwa ini adalah salah satu bagian dari kontribusi kita sebagai masyarakat untuk negara dari potongan pajak ini. Kita makan di mana kena pajak ya. Apa-apa kena pajak, beli snack seutik kena pajak,
0: ya
1: apa yang nggak kena pajak, udah gitu dianeh-aneh lagi pajaknya, udah dianeh-aneh masuk ke negara dikorupsi deh. Ya. Apakah pendiri negara ini, pendiri bangsa ini dulu berharap kayak sekarang? Enggak kan?
0: Enggak mungkin lah Pak Ari.
1: Iya.
0: Enggak mungkin.
1: Tapi kadang-kadang kita yang merasakan seperti ini gitu ya. Kalau di hari kemerdekaan yang kita jalani hari ini ke-81 dan sebagainya, harusnya semua concern terhadap event upacara kenegaraan ya. Kayak dulu-dulu tuh kayaknya saya masih ingat bukannya hadir di sana enggak, tapi paling tidak di TV itu saya tontonin gitu loh, kayak mewah gitu loh. Tapi pada saat itu tuh
0: benar-benar ya,
1: kalau sekarang ya asa biasa-biasa gitu. Apalagi tadi kita berdua nih dalam merayakan kemerdekaan gak perlu hadir di sana, tapi kita siaran sini menunjukkan bahwa tetap kita mengisi kemerdekaan ini dengan banyak informasi. Tapi ingat, tidak memberikan solusi. Jangan berharap ada solusi di acara ini.
0: Betul-betul. Dan kita juga tidak berharap apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ya, yang dulu sempat mengatakan tahun 2030 Indonesia bubar katanya.
1: Ya hati-hatilah kalau ngomong tuh di level tertentunya. Kadang-kadang kita kalau ngomong asal ngacapruk tanya, kan kadang-kadang diomongin

0: orang nih, hati-hati mau ngomong, omongan adalah doa. Bisa kejadian. Nya sangeunahna wae atuh.
1: Tapi mungkin konteks ketika ngomong itu mengingatkan Pak Hari. Kalau kita tidak bisa menjaga kekompakan, kegotong royongan, tidak bisa menjaga hal-hal lain, ya ada kemungkinan Indonesia akan bubar tahun 2030 itu, Pak Hari.
0: Cek saya mau ngomong, rek ngomong kieu, rasain lu.
1: Itu mah yang beli bensin.
0: Oh, eta. Motor listrik.
1: Motor listrik.
0: Motor listrik.
1: Iya, rasain yang beli bensin.
0: Kudu ngantri, sebenarnya. Kudu ngantri. Begitu saya beli motor listrik, listriknya
1: braipet.
0: Braipet. Ah, sarua we atuh. Saya pernah lihat ya. Saya juga pernah ngupload video pendek. Ada mobil listrik, tapi di belakang nama wa genset. Si genset si non kabel diasupkan karena paranti casan. Satunya berarti kalau genset itu kan pakai bensin lagi, BBM lagi. Aya deui videonya yang lain pakai solar cell. Nya itu lebih canggih.
1: Betul.
0: Ya, solar cell. Cuman kalau mendung dan lain sebagainya tak kumata.
1: Jangan bilang genset apa Pak Rit. Power bank.
0: Ya, mun bisa power bank. Motor listrik juga kan membutuhkan casannya cukup banyak ya.
1: Cukup, ya.
0: Kalau kita lihat-lihat sebelum kita bahas ada beberapa topik di hari ini yang coba saya angkat. Ini kayaknya rada miris-miris semua. Saya masih jadi berpikir gitu ya. Kita ini udah merdeka atau belum sih? Mun kondisinya model kieu gitunya. Rekia hese, gitu hese. Bukannya berarti kita gak berjuang untuk meraih tingkat kehidupan yang jauh lebih baik. Enggak. Kadang-kadang beberapa kali saya kalau ketemu orang, saya gak tahu ini pusing gitu. Ke depan teh harus kemana, harus gimana. Bukannya saya gak mau, gak tahu mau kemana. Nggak tahu mau ngapain. Karena kesini susah, kesitu susah.
1: Ya. Ada kebingungan ya Pak Hari?
0: Ada kebingungan. Ya. Yang punya ide, pengen bikin bisnis, pengen bikin usaha dan lain sebagainya, biasanya kendalanya dan teboga modal. Pak Hari?
1: Ya.
0: Yang punya duit, kalau ketemu yang punya duit, ini nggak tahu ya mau bikin apa ya, saya nggak ngerti. Tah, kalau dua orang ini dipertemukan,
1: nyambung sebenarnya.
0: Harusnya nyambung.
1: Ya.
0: Harusnya nyambung. Cuman, menurut saya kalau dua orang ini dipertemukan, kan kudu aya comblang nata. Yang tahu informasi mana yang punya ide, mana yang punya uang gitu. Kan harus dua pihak ini ketemu.
1: Dua sisi ini ketemu ya Pak Ari.
0: Sekarang gen yang jodoh pakai aplikasi ya tuh.
1: Tapi rasanya udah ada aplikasi itu Pak Ari.
0: Mana?
1: Aplikasi mempertemukan antara investor dengan yang punya ide.
0: Yang mana? Enggak semua orang
1: tahu ya?
0: Tahu.
1: Ya.
0: Jadi sebetulnya, kalau yang punya duit ada gak? Ada. Yang punya ide ada gak? Ada.
1: Banyak.
0: Cuman ini harus dipertemukan. Nah, fungsi itu harus ada.
1: Ya.
0: Ya. Urang we gitu, Pak Ujang. Doaan. Nyun. Bener tuh?
1: Lahan baru lagi nih, Pak.
0: Lahan baru. Tadi urang rek gawe kupas bawang. Kamari rek gawe di luar negeri cuci piring. Sedangkan bisnis saya yang dulu tukang beas, terus kafe, terus dagang kacang gitunya, itu mah biar nanti saya koordinasi dengan manajer saya gitu. ini buat mengembangkan apa namanya
1: bisnis baru
0: atau lapangan pekerjaan baru. Kalau kupas bawang kita kayaknya berdua Pak Ujang harus melakukan terlebih dahulu supaya bisa merasakan kupas bawang itu gimana, tekniknya gimana yang paling bisa bagus.
1: Bikin kursus Pak.
0: Nah, sesudah bikin kursus, saya mah mikirnya gini, sesudah itu buat para lulusan-lulusan sekolah mana gitu yang belum bekerja, belum menemukan pekerjaan, saya akan rekrut. Saya akan kasih 1 kilo 200 ribu. 400 naku saya tuh. Kan biaya manajemen.
1: 3,5 tuh Pak ya.
0: Sok cenah naon. 3,5 tapi pajak didinya no nanggung. Kan gawean nanti saya. Kumaha? Nya di manage gitu, yeah. Saya jadi ngatur. Sok kalau ada bawang taruh di saya. Nanti saya koordinator.
1: Jadi kalau yang tidak profesional ngupas bawang sekilo, hasilnya bisa jadi 0,5 kilo kali. Karena ngupasnya mungkin terlalu dalam gitu ya. Nah, ini mah dijamin tidak akan kurang dari 1 kilo.
0: Jadi dari itu kan ada QC. Ada quality control. Ya. Bawang yang dikupasnya gimana? Dada semua mah tuh udah kepake ya. Kamu enggak bisa di join di grup kita gitu nya. Enggak bisa di situ. Didinya mah ngebersihan kulit bawang nah we gitu. Beda lagi bayarannya. Jadi lama-lama saya hanya memanage orang-orang yang mau melakukan kupas bawang. Gitu. Tah, lapangan pekerjaan tah.
1: Iya benar.
0: Kayak ku sahabat kelet dicatat sok kira.
1: 10 orang aja deh. 10 kali 7 juta Pak.
0: 7 juta.
1: Perputaran uangnya.
0: Tah, 7 juta eta ke mun sakilo.
1: Ya. 2 kilo.
0: Kalau 10 kilo. 10 kilo kali 10 orang kan saya dapat 70 juta.
1: Benar, Mari.
0: Ya. Benarnya hitung bisnis mah kudu gitu. Ya, 70 juta. Pokoknya kalau kerja sama saya, ya kerja sama saya makan siang ulah pusing. Pokoknya sama saya disiapkan. Diberes seragam deh ku saya ya, mah.
1: Syarat untuk bekerjanya juga tidak macam-macam ya Pak.
0: Tidak macam-macam.
1: Tinggi
0: pokoknya
1: badan,
0: kudu rapi, kudu rapi. Saltong bau badan.
1: Pasti mah bau bawang.
0: keluar nanti ini lagi kan ganti seragam.
1: Benar.
0: Ganti seragam. Ada pewangi. Pokoknya ngena lah.
1: Tapi ini nyambung dengan topik kita nih Pak Hari.
0: Nyata. Nanti kita menganggap bahwa kita sudah merdeka atau belum. Merasa sudah merdeka atau belum. So,
1: PHK dibalik turunnya pengangguran.
0: Nah miris ya. PHK tapi dibalik turunnya pengangguran. Harusnya kalau turunnya pengangguran banyak yang bekerja dong.
1: Betul.
0: Ya masuk yang banyak yang bekerja, lebih banyak lagi orang baru masuk ke dalam dunia bekerja, tapi di sisi lain ada yang PHK. Kenapa ini teh? Bisa jadi kalau kita ngomong PHK, bisa jadi tingkat produktivitas perusahaannya itu turun. Karena saya harus mengandalkan efisiensi, harus efisien, harus irit, ya harus irit, harus hemat, sehingga yang terkena biasanya nomor satunya adalah SDM. Nu kabur tah jalan mana. Ya. Nah, SDM yang biasanya kena nomor satu nih, kena dampaknya. Ini perlu dilihat lebih jauh lah. Ya, memang paling gampang PHK itu paling gampang deh. Kalau misalnya saya beli mesin, beli aset bangunan dan lain sebagainya, kalau mau dijual gampang juga sih. Tapi yang lebih gampang dieksekusi SDM, putus, bayar, selesai.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya jual aset, kan kudu ditawaran heula, nego-nego heula dan lain sebagainya. Ini kan kalau SDM udah ada aturannya, udah ada undang-undangnya.
1: Tinggal ngikuti peraturan itu.
0: Ngikuti aja, peraturan ya. dengan dasar bahwa saya lagi mau mengadakan efisiensi. Semua jadi efisiensi itu dari istilah yang memang benar itu dijadikan tameng buat beberapa perusahaan kan?
1: Ya.
0: Menrek ngurangi biaya. Ini kita lagi efisiensi, bukan efisiensi produksi dan lain sebagainya, bukan kepada alat-alatnya, penggunaan bahan bakunya. Iya sih bisa ngarah ke situ, tapi ini arahnya lebih banyak ke SDM.
1: SDM. Ya.
0: Apalagi kalau SDM-SDM-nya ada misalnya gini, saya memang gak suka nih sama Kang Kujang sebagai anak buah saya, eta nges di TO ku saya ta, nges di target operasi ta.
1: Jadi target.
0: Ya di target saya teh. Kumanya kalau saya ngomong langsung ke Pak Kujang mau dikeluarin asa gak enak gitunya. Nges ku saya di iya kan, di naon ngarananya, diarahkan pada pekerjaan yang lain. Dan Pak Kujang nanya, emang bikin saya gak betah kumaha? Cek Pak Kujang tanya ke saya, gampang cek saya teh. Biasana naon gawena, untuk marketing siaran. Cek Kang Kujang tanya, kalau produksi bisa bikin produksi program dan lain sebagainya, bisa? Bisa. Oh, mohon sepanjang Kang Kujang bisa yang bidang-bidang yang tadi itu teng efek. Coba mohon saya kieu. Kang Kujang, mulai bulan depan September, tanggal 1 September, Pak Kujang mah urusannya di tower. Jadi tiap hari kudu naik nu 10 meter ka luhur. Nago ku ya di luhur, gitunya lihat sinyalnya, coba cek pakai handphone. Jadi mau neangan Kang Kujang, mulai tanggal 1 September, tong di kantor Kelight,
1: di tower,
0: di luhur lah. Ku saya dijieunkeun kursi seutik di ditu. Ya ekstrimnya mah begitulah, gitunya. Kalau kadang-kadang kalau misalnya biasa bagian non, Kang Kujang. Oh, bagian siaran, broadcast, sama marketing dan lain sebagainya. Di geser jadi driver ge langsung soak meureun mentalna.
1: Iya. Ya, intinya mah dibuat tidak nyaman aja, Farid.
0: Gimana aja caranya dibikin tidak nyaman?
1: Iya.
0: Ya. Ada orang yang tiba-tiba punya pekerjaan apa namanya? Tertentu di istilahnya naonnya dinonjobkan,
1: nah, tidak dikeluarkan tapi tidak dikasih kerjaan.
0: Itu juga punya dampak bahwa aduh kok saya begini ya gini, udah deh keluar aja. Itu kalau punya pikiran yang sadar. Tapi kalau urat saraf nanges para regat,
1: Malah enak
0: cicing nih itu. Jadi ini tergantung dari atasan sama si bagian SDM. Ya jelema kudu dikumakeun ya. Ya. Ayo misalnya dinonjobkan biar dia tahu malu. Biar dia apa mentalnya tertekan. Nyahona pas benang kana jelemana aing geunah. Santai we cenah. Aduh, jadi kalau ngomong PHK dengan apa namanya turunnya pengangguran, saya masih agak sanksi ya. Gede yang mana gitu. Meskipun itu ada di berita nasional tuh.
1: Iya.
0: Ya. Kita kan ngambilnya dari berita nasional yang apa namanya ke up.
1: Ya.
0: Naik ke masyarakat kan minggu-minggu lalu.
1: Tapi kalau dilihat judul, kemungkinan besar tingkat PHK-nya lebih kecil ya Pak Hari ya. Dengan dibandingkan dengan penyerapan tenaga
0: kalau kerja ngomong baru, dari judul.
1: Jadi judul.
0: Ngomong dari judul.
1: Ya.
0: Tapi kita lihat lagi nih, membandingkan dari kenyataan yang ada nih. Ya, kenyataan yang ada gimana? Bikin survei misalnya.
1: Ya.
0: Ya. Saya tuh bisa survei gini caranya. Enggak usah kita melakukan survei yang secara akademis dan lain sebagainya. Enggak usah dulu lah, enggak usah dulu. Anda sering-sering lihat medsos saja. Medsos itu adalah informasi yang kita terima dalam apa ya? Dalam kondisi yang masih up to date.
1: Ya. Yeah.
0: Cepat loh. Kadang-kadang sekarang lihat nih di TV-TV swasta yang ada, TV nasional yang ada, ini kadang-kadang kan ngambil beritanya dari medsos juga.
1: Betul, betul.
0: Karena medsos itu mungkin ya, nggak tahu Pak Ujang yang apa jauh lebih lama di bidang broadcast ini. Jangan-jangan si akun-akun yang ada di medsos itu dianggap jurnalisnya atau sumber informasi. Buat si media-media itu.
1: Betul. Tapi pasti diverifikasi lagi.
0: Iyalah. Tapi daripada saya ngerekrut nih banyak jurnalis, dar ini gitu. Belum biayanya, belum apanya. Betul. Kalau di akun-akun tertentu biayanya non AdSense. Ya. Kita sebagai pengguna dan sebagainya merewe like. Good, ya. Wah, diberi good gitu mah langsung. Ini saya punya informasi ini lagi, ini lagi, ini lagi. Ya, aku matengin lah.
1: Betul, betul.
0: Iya kan? Dari situ aja, dari situ aja. Nah, dari situ dilihat yang mananya Pak Hari? Dilihat aja gini. Kan di situ ada akun-akun tertentu yang kadang-kadang menayangkan. Ini ada barisan antrian para pelamar-pelamar kerja di restoran tertentu, di mart-mart tertentu, ngantrinya panjang pisan gitu.
1: Yeah.
0: Itu menunjukkan bahwa masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, yang belum bekerja. Yang belum bekerja ini kan masuk dalam statusnya nganggur. Ya kan?
1: Yeah.
0: Sampai saya ketemu satu akun kalau nggak salah ngomong-ngomong bawa map ya, gua lulusan S1 lulusan sarjana cina ya, tapi dapat opportunity dan jadi OB, jadi office boy katanya. Satu sisi miris kok sarjana kerjanya di situ, ya satu sisi kok miris, sarjana kok kerjanya jadi pasukan oranye di satu tempat, petugas kebersihan juga, ya. Gitu ya, tapi di pemerintah Jakarta kan, kalau nggak salah ya,
1: pasukan oranye
0: pernah ada kasus seperti itu, satu sisi kurang sekolah, ngeluarkan biaya udah sedemikian besar, ya. Pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi memang kondisi sekarang kan apa yang kita kuliahi, apa yang kita pelajari itu belum tentu sesuai kepake sesuai dengan harapan kita mau kerja di bidang tertentu.
1: Betul, betul.
0: Bisa nggak kerja di bidang yang kita harapkan? Bisa, tapi kudu boga waktu. Mau nyari yang pas, yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita kan nggak segampang itu. Tapi ada tuh teman saya begitu, pertanyaan saya, berapa orang yang bisa langsung seperti itu sesuai dengan harapan? kalau saya ngomong bukannya nggak ada, ada, tapi kemungkinannya kan jadi kecil.
1: Betul, betul. Mari.
0: Letik pisan atuh, ya kan? Jadi kalau misalnya ada berita tingkat pengangguran turun, PHK nage lebih gede. Kan harus dibandingkan sekarang,
1: betul.
0: Sekarang berapa tingkat pengangguran yang ada, berapa PHK yang ada di berbagai macam industri, kan gak hanya satu dua industri ya. Kita harus dengan, melihat semuanya
1: dengan penyerapan,
0: betul, kemudian supply-nya ya. Supply-nya tiap tahun berapa di tempat saya nih, nanti bulan September kan ada wisuda lagi. Minimal 1000-1000 mah pasti ngeluarkan, belum di tetangga-tetangga kita yang universitas-universitas. 1000-2000 mah pasti ayah. Satu tahun berapa puluh ribu? Ya.
1: Betul, Mari.
0: Udah gini aja, yang lulusan-lulusan ini jangan terlalu berharap besar mau masuk ke dalam dunia kerja. Justru Anda diharapkan membuat lapangan pekerjaan. Kan harap banyak yang ngomong begitu. Ya, sekarang membuat lapangan pekerjaan. Nukumatnya ini baru lulus loh, baru lulus ya, di situ punya ide apa kan menangani lulusan yang sekarang ini sedikit berbeda dengan lulusan yang katakan 5 tahun lalu, kan karakternya berbeda
1: betul
0: ya. Kalau yang sering berinteraksi dengan mahasiswa, dengan siswa, kerasa lah. Yang sekarang dengan 3 tahun lalu, dengan 5 tahun lalu, dengan 10 tahun lalu.
1: Perbedaannya
0: beda.
1: Sangat jelas, Pak.
0: Jelas pisan. Sekarang dianggap, gampang. Pala bah diajak ngobrol, diskusi tentang topik kata, bingung gitu. Ya. Sekarang kalau misalnya PHK, kenapa PHK? Salah satunya adalah skillnya kurang. Atau skill yang dibutuhkan itu tidak dimiliki sama yang bersangkutan.
1: Yeah.
0: Skill apa? Salah satunya adalah IT. IT teh, saya masih punya bayangan gini. Kamu bisa IT gak? Kamu bisa komputer gak? Dianggap nak, mun bisa komputer bisa IT, orang ngarakit komputer sorangan, mun ngomehan naon, gitunya. Kalau misalnya pakai komputer teh, bikin program dan lain sebagainya, tekudu jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, pakai komputer yang optimal aja. Misalnya apa? Misalnya apa? Yang paling umum, paling dasar lah, ya paling dasar. Gak usah gini. Windows itu bisa dioptimalisasi melalui bahasa pemrograman apa gitu ya, supaya dia bisa memberikan output yang lebih produktif lagi. Dan jauh teuing lah. Aina misalnya di setiap komputer. Yang beli komputer biasanya punya office-nya kan. Ya, window-nya minta tolong we karena nu jago komputer kotak-atik, dan biasanya jarang di kotak-atik.
1: Yeah.
0: Nu ngaranna operating system mah. Ya, yang sering dipakai apa? Word.
1: Windows.
0: Ya,
1: Excel,
0: PowerPoint. Kadang-kadang PowerPoint gitu dipakai, jarang yang pakai. Ya kecuali bidang-bidang profesi tertentu lah.
1: Yeah.
0: Yang sering dipakai non Word jeung Excel. Ya. Mun misalna kieu nanya ke Pak Ujang. Pak Ujang ayeuna make komputer pakai. Kalau Word ada? Wah, enggak ada. Kalau Excel ada? Nggak ada juga. Di komputer Pak Ujang ada apa? Saya mah masih pakai Lotus. Terus karena ngetik-ngetik surat pakai naon Wordstar.

0: Aduh, nih jawaban gitu mah. Bisa Anda bisa menguasai si apa namanya? Si Excel saja. Nepi ka dedak-dedakna, nepi ka jero-jerona. Eta bisa bisa banyak hal yang bisa dilakukan sama si Excel teh. Kalau bisa. Ya. Kalau sahabat kita yang ada di komunitas atau misalnya ada di Kilait, saya bikin, saya suka ngirim flyer dan sebagainya. Saya bikin sendiri kursusnya. Tuh, kontak atik sorangannya nyoba. Dan mimitin sama ngerakin itu. Hasil pertama kalau dilihat kieu gitu. Betul, tapi kan lama-lama semakin halus gitu ya. Coba mun make room make bentuk huruf ini lebih bagus enggak? Background-nya mun diganti siga naon dan lain sebagainya. Kan bisa lama-lama.
1: Iya.
0: Lama-lama kan semakin halus.
1: Benar.
0: Iya kan? Orang kalau misalnya bisa ngendarain kendaraan mobil nggak? Bisa. Biasanya yang apa? Manual. Sok ganti ke matic. Pasti si Ganu diajar deh kan? Jet gitu kan? Nah, kalau misalnya kita, iya kumanya cara mengendalikan si matic teh ame jalana halus dan lain sebagainya. Oh, kudu kieu. Kadang-kadang kalau kita yang dari manual ke matic kan suku nu belah kiri hayang nincakan wae gitu.
1: Ikut ribut.
0: Ya kan? Hayang nincakan kupling wae gitu. Ya kan model gitu kan. Tapi lama-lama ini cara bawaannya harus begini. Berarti kitanya yang harus ke situ kan. Beda tuh. Sama tuh. Jeng si SDM nu di PHK sarua. Kalau misalnya Anda tuntutan sekarang harus menguasai aplikasi tertentu, kemampuan tertentu, keterampilan tertentu, yang diajar sih teh. Kalau enggak, yang namanya perusahaan dengan waktu cepat, ya dia akan memilih orang-orang yang memang mampu, orang-orang yang memang terampil. Allah gitu atuh, mun gitu kan tidak memanusiakan saya. Saya kan ngeslila di deal. Perusahaan itu bukan departemen sosial. Ya, perusahaan itu bukan departemen sosial. Nges dua kali ya saya ngomong. Perusahaan itu hanya buat cari untung dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki termasuk dirinya sebagai sumber daya manusia. Kan kurang lebih gitu. Jadi intinya kumaha.
1: Dan untuk itu memang tidak rugi Pak Heri. Ya orang sering bilang kan investasi diri gitu.
0: Bahasa keren mah gitu.
1: Iya.
0: Lebih baik bahasa sehari-harinya lo bakanya olah bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu, baru langkah keduanya yang gampang. Nu saya bisa iyo bisa itu mun piduiteun rekumanya. Udah gitu yang gampang, jangan yang susah-susah. Kayak saya ngomongkeun definisi jeung ngomongkeun terminologi tertentu teu ngerti nih. Lanjut lah.
1: Lanjut, ini kita juga sampaikan ke sahabat Kelight, ya. Waktu kita memang tidak panjang ya Pak Hari untuk
0: khusus hari ini tidak panjang karena Pak Kujang mau ikut upacara di Gasibo. Jadi saya harus cepat menyelesaikan ini. Cuman ada beberapa topik yang perlu diangkat lah ya.
1: Fiskal tembus 4.000 triliun. Presiden menekankan bahwa kedisiplinan fiskal dan dukungan keberpihakan sosial dapat berjalan sejajar. Untuk itu, pemerintah menetapkan

0: 8 program prioritas.
1: Nah, 8 program prioritas ini kan sama dengan konsep apa? Astacita ya.
0: Astacita,
1: ya. Ya, astacita yang presiden canangkan. Setiap presiden kan punya visi. Betul. Oh, urang hayang kieu, ya. Ganti presiden deh, urang hayang kieu.
0: Jokowi dulu nawacita ya.
1: Nah, nawacita ini astacita nanti kalau saya jadi presiden dasacita.
0: Kalau saya jadi presiden dukacita berarti.
1: Duka di mana biasanya? Duka teuing. Makanya Pak Kujang pakai motornya Ducati. Ulina di mana? Duka. Nah, untuk membiayai ini saya nggak cerita detail ya, nggak cerita detail. Tapi gini, menetapkan 8 program prioritas kan program ini kan harus dijalanin.
0: Betul.
1: Dijalanin kan kudu make duit.
0: Betul.
1: Mun negara duitnya di mana? Di pajak. Kumaha euy? Cenah Pak Kujang teh bagian keuangan saya presiden ya cerita. Kumaha Pak Kujang? Duitnya aya tuh Kang. Kurang euy Pak. Cenah. Kumaha itu kurang wae cenah. Kitunya. Ya. Yang tadinya Pak Kujang apa biasa-biasa karena pendapatannya kurang wae ditekan wae ku saya bingung ya udah gini aja pajak aja tambahin cari lagi sumber-sumber pajak yang lain ya
0: yeah.
1: Rek majakan di mana Pak Kujang kan di masyarakat mana ya kene-kene orang nu
0: kena namanya
1: nu kena na ya. Untuk pihak-pihak tertentu memual kerasa,
0: yeah.
1: Karena mereka bersumber dari APBN itu sendiri, gitu, ya kan?
0: Yeah.
1: Ingat tuh, saya mengacu pada seorang pengamat, omongan pengamat, bahwa 82% saat ini,
0: yeah.
1: 82% negara Indonesia itu dibiayai oleh pajak. Pajak dibiayai oleh masyarakat. Masyarakat profesinya beda-beda. Ada masyarakat yang namanya pegawai, ada yang masyarakat yang namanya
0: pengusaha.
1: Pengusaha, ada masyarakat yang namanya macam-macam lah. Profesinya.
0: Ya.
1: Ya. Kan mereka yang bayar. Termasuk misalnya saya mah serabutan. Serabutan terus kuma tidak ada kontribusi buat negara. Ada dedinya meli ka mart-mart ya, meli sampo ah, meli rokok ah,
0: meli
1: gula, kopi beras. Dan lain sebagainya di tempat yang bersangkutan. Emang teu beunang kana pajak? Aya pajakna. Tingali di strukna, makana strukna tong dipiceun. Tingali heula. Sesudah ditingali, dipikir, kakarek dipiceun. Ulah dipiceun. Sebelum ditingali. Itu adalah hak dari kita.
0: Fiskal ini pajak ya, Pak?
1: Fiskal itu pajak. Kalau moneter itu lebih cenderung pada jumlah uang yang beredar. Moneter.
0: Jadi fiskal tembus 4.000 triliun itu pencapatan itu pajak.
1: Iya.
0: Tembus 4.000 triliun.
1: Iya. Atau ini kan judul kalau orang media kan kadang-kadang judulnya bombastis dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Fiskal tembus 4.000 triliun. Apakah kahayang 4.000 triliun?
0: Atau yang sudah tercapai?
1: Atau yang sudah tercapai? Kan kita perlu membandingkan APBN 2026 ini berapa?
0: Ya.
1: Di situ tuh. Jangan dirubah ya, Pak Kujang. Di situ. Optimisme penyusunan era APBN 2027 dibayangi oleh capaian ekonomi semester 1 2026. Jadi, sekarang ini semester 1 sampai bulan Juni lah ya. Itu biasanya kita sudah bisa nebak-nebak tahun depan ini kira-kira berapa ini? Butuh berapa? Butuh berapa duitnya?
0: Ya, ya.
1: Nah, butuh berapa duitnya buat apa? Eta kan setiap tahun kan punya program-program untuk menjalankan si program prioritas itu. Termasuk MBG jeung koperasi yang ini harus jalan. Kalau tidak jalan, saya berhenti jadi presiden. Kan ayah ngomong gitu kan. Bener tuh. Tenyaho. Saya emang gak baca no dinam media. Weh gitu kan. Ya. Cuma mending ngotot-ngotot di sana tuh kena MBG. Teh. Ya. Nah ini menjadi masalahnya. Kenapa harus masyarakat terus yang menjadi harapan? Kenapa enggak BUMN-nya? Kemarin ngomong BUMN, saya sudah berhasil menutup BUMN yang tidak
0: produktif atau produktif.
1: Sarua jeung kieu, Pak Ujang. Pak Ujang boga 10 perusahaan. Nya. Ingat sahabat kilat, ieu mah Pak Ujang nu boga 10 perusahaan, lain saya. Nya. Punya 10 perusahaan. Tiba-tiba Pak Ujang dengan PD-nya ngomong, nya. Di acara hari Senin ngomong ke Pak Hari, saya sudah berhasil menutup 6 perusahaan saya karena 6 perusahaan saya rugi. Ya. Wah, bagus kata sebagian orang. Cek saya ya nu belajar ekonomi di S1 nepi ka S3 berkaitan dengan moneter dan ekonomi dan perbankan. Cek saya mah tanda tanya dari 10 genep ditutup aya naon, berarti itu bisa ngurus perusahaan. Tidak punya SDM yang mumpuni.
0: Betul, harusnya dibalik ya Pak Hari ya.
1: Kan harus lihat,
0: saya sudah berhasil membuat 10 perusahaan rugi.
1: 6 perusahaan ditutup.
0: 6 dari 6 jadi untung gitu. Kan itu lebih hebat sebenarnya.
1: Kalau begitu. Tapi kalau misalnya PD-nya ngomong 6 perusahaan dari 10 perusahaan yang ada saya tutup karena rugi di sini. Asana mah dengan nada begitu asa jago jama ya bisa nutup perusahaan gitu. Wani gitu.
0: Itu mah hal yang wajar we gitu nya.
1: Tapi kalau ada perusahaan yang rugi tetap dijalankan ya,
0: dan itu jadi untung gitu. Nah,
1: kalau jadi untung masih mending, tapi kalau perusahaan rugi di maintain. terus rugi terus dijalankan jengkah yang orang kieu-kieu tanda tanya deh orang iya manajemen model naon deh ya. Kan ada yang gitu. Ya
0: benar.
1: Ya, lanjut dulu. Soalnya ada hubungannya dengan fiskal. Masih banyak nih hubungannya dengan fiskal mah.
0: Nah, ini juga menarik nih. Kualitas kredit Himbara berisiko memburuk. Himbara itu himpunan bank-bank negara ya, Fahri?
1: Ya.
0: Bank pemerintah lah gitu.
1: Bank pemerintah. Karena memang bank pemerintah ini mendapatkan apa namanya himbauan bahwa dia harus membantu memprioritaskan tanda kutip bantuan pendanaan buat tulista kredit koperasi desa dalam apa garis miring koperasi merah putih
0: senilai 29,6 triliun rupiah.
1: Yang biasanya kenapa beberapa institusi tertentu menjadi memperoleh kredit dan akhirnya adalah kredit macet. Salah satu penyebab yang paling utama yang saya tahu adalah biasanya dari usahanya itu tidak berjalan dengan baik. Ya, berjalan tidak sesuai dengan harapan lah gitu. Atau penjualannya di bawah target terus. Yeah. Banyak kebocoran, biaya operasional terlalu besar. Ya, biaya operasional terlalu besar. Jualan cireng di hotel misalnya gitu. di mana tuh? Kita kalau jualan air mineral, ya air mineral di pinggir jalan paling 3.000 kan? Ya. 3.000, 4.000, paling mahal 5.000. Paling mahal 5.000. Hmm. Datang ke minimarket mirip-mirip, kadang-kadang lebih murah.
0: Ya.
1: Jeung tiis deh. Ya, jeung tiis. Kalau kita masuk ke kafe, harga lebih
0: tinggi.
1: Lebih tinggi. Masuk ke resto, tinggi lagi. Masuk ke hotel, begitu tinggi lagi.
0: Ya.
1: Ya kan, apa namanya? Kita bisa melihat bahwa perbedaan tempat saja bisa menjual dengan harga yang
0: berbeda-beda. Ya?
1: Berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Maksud saya adalah kalau misalnya di tempat tertentu kita jualan aqua aja bisa 20.000. Heh. Candi Enos. Misalnya jualan minuman mineral tertentu di hotel 20.000. Wah, berarti untungnya gede tah di hotel mah. Pantas ya hotelnya begitu gede dan lain sebagainya. Emangnya hotel itu nggak jualan cayu?
0: Terus hari di kios makan pegawai naik tak enak gitu. Pegawai naik ratusan.
1: Ini kan bayar cleaning service, bayar apa di hotel nage. Sama sih nasi goreng, tapi nasi goreng hotelnya bisa 150.000. Sepiring. Kenyang gente, war gente, gitunya 150.000 melidu nasi goreng tek-tek dan lain sebagainya. Wah, dipanggil lantai sama saha. Ayo makan, saya yang bayar. Wah. Bisa war gitu, segitu. Ya, jadi nggak selalu dia akan jualan hal tersebut. Yeah. Nah, sekarang kalau misalnya membiayai koperasi dan pada saat pengelolaan dan manajemennya tidak sesuai, itu kan memberikan dampak balik bahwa beresiko bagi bank yang membiayai kan. Kenapa masih mau dibiayai kan bank mah membiayai tempat-tempat produksi atau bisnis yang memang bankable, yang memang benar menguntungkan. Ini mah bukan hanya sudut pandang bisnis saja, tapi ada sudut pandang yang lain. Entah itu politis, entah itu apa. Jadi kudu ilmuna kudu.
0: Apa dibilang itu apa? Penugasan ya, Pak Ari?
1: Enggak tahu penugasan, enggak tahu penunjukan. Jadi harus dibiayai, sedangkan yang terima alhamdulillah dapat duit. Isya teh kudu mulangkeun ya meunang duit teh. Dapat duit atau duit kredit
0: atuh. Uang kredit benar.
1: Ya. Kecuali kalau misalnya duit dari keluarga ya pake we lah gitu dan lain sebagainya. Beda deui kan? Gitu. Jadi ini efeknya kemana? Kalau himbaranya terganggu, dia akan coba menstabilkan kondisi keuangannya dari keuangan moneter secara nasional. Artinya institusi keuangan yang lain, bank swasta, BPR dan lain sebagainya itu lambat laun akan terdampak nanti. Akan terdampak. Paling enggak gini efeknya. Kalau ini banyak kredit macet, biasanya bunga kredit di bagian tertentu itu akan dinaikkan. Dinaikkan. Kalau akan dinaikkan bunga kreditnya, bunga dananya di Himbara, orang kan punya pandangan sementara yang gampangnya, mau nyimpen duit di Himbara we. Kan tinggi bunganya.
0: Ah, ya.
1: Ya. uang-uang yang ada di bank swasta biasanya akan sedikit banyak tersedot ke situ.
0: Pindah ya, Fanny?
1: Pindah. Yeah. Nah, si bank swasta yang uangnya tersedot kan jadi kurang dananya. Kurang dananya untuk memberikan, disalurkan dalam bentuk kredit. Hmm. Nah, supaya uang swastanya ini nggak tersedot banyak, kumacarana. Bunganya dinaikin lagi di sini.
0: Ikut dinaikan ya.
1: Ya, bunga dananya, bunga tabungannya, bunga depositonya. Nah, kalau bunga deposito tabungannya dinaikin, otomatis bunga kreditnya dinaikin. Bunga kredit dinaikin, ini kan memberatkan si peminjam, si nasabah peminjam.
0: Kreditur ya.
1: Kreditur, biaya operasional jadi naik, biaya beban bunga jadi naik. Sehingga dia akan membebankan pada harga jualnya. Harga jual yang semakin naik, belum tentu dibeli sama si konsumen. Artinya kemampuan belinya menjadi berkurang. Tadinya bisa jualan 100 siki, akhirnya jualannya ngan 60 siki. 40 nagok di gudang misalnya.
0: Ya.
1: Munte busuk, munte hancur, mate nanawan meureun. Ya, tapi biaya produksinya kan harus dibayar sama si produsen.
0: Nah, ketika itu terjadi, si kreditur itu tidak bisa membayar kredit ke bank.
1: Nah, dari efek dari himbara tadi yang macet, banyak macet, gara-gara mutasi uang yang ada di antara bank swasta sama bank himbara, ngefeknya dari situ, dari mulai mata rantainya tuh dari tingkat suku bunga. Ujung-ujungnya macet deh tadi ini swasta karena terlalu tinggi bunganya.
0: Terlalu tinggi bunga kreditnya.
1: Karena masyarakatnya sekarang ditambah lagi daya beli masih kurang. Lain bunga hungkul, ente lomba masalahnya. Sekarang juga ada biaya ini, biaya ini, biaya ini, masalah tuh. Naik harga, masalah tuh. Muncik saya tuh masalah. Kalau pendapatan saya tinggi pisan.
0: Ya.
1: Mun pendapatannya tetap segitu, hargana cengkat deh saeutik. Geus kukulutus tah. Sumpah sarapah we nu aya lah. Meskipun saya ngeluarkan duit.
0: Jadi muter ininya sih Pak.
1: Muter. Efeknya pasti muter lah. Enggak kemana-mana. Memang enggak kemana-mana, tapi kita harus lihat pemicunya dari mana. Ini bisa jadi pemicu-pemicu semua. Ya. MBG bisa jadi pemicu.
0: Enggak kepikiran Pak Hari. Dari koperasi desa jadi harga bisa naik.
1: Memang ujung-ujungnya harga naik. Kita enggak kebeli. Kenapa ya harga naik dan sebagainya? Efeknya tuh cukup panjang, panjang. Kayak dulu nih, gedung perdagangan di luar negeri, WTC, Trade Center yang di Amerika, ini bom ditabrak ku pesawat dua kali. Nah, hubungannya pengaruh natif jeng pedagang di Bandung jauh kan? Non hubungannya, saya tidak melakukan ekspor impor cek pedagang di Bandung, itu efeknya kan di sana menjadi rusuh, entah itu catatan perdagangannya hilang, entah itu menjadi khawatir, entah itu situasi politiknya terpengaruh, mulai tak ngefek karena transaksi dagang ekspor impor itu berkaitan dengan nilai tukar. Nilai tukar yang dipakai. Nilai tukar itu berkaitan dengan ekspor impor dari negara lain lagi. Sekarang gara-gara gini nih, gara-gara Selat Hormuz, perang Amerika Iran Israel. Kan dipicu dari bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak nanti dipicu lagi dari nilai tukar. Nilai tukar kita pernah ngerasain berapa? Terakhir. 14.000, 12.000 lah.
0: Ya.
1: Sekarang berapa? 17.000.
0: Ya, 17.000 hampir. Ya, 17 sampai 18 aja, Pak.
1: Dari 12 ke 17 berapa persen?
0: Ya.
1: Naik, nah. Kan gede pisan. 12 ke 17. Naiknya 5.000. Hampir 50%. Maknya teh dibebankan karena harga barang sih, kan gak mungkin.
0: Yeah.
1: Nah, dibebankan lah ke harga barang, ke harga barang yang nanggung siapa? Ya tetap konsumen, orang-orang kene, terus ah kadeh lah, malah beres.
0: Muter deh. Oke, sahabat kalian. Kita coba melihat WA yang ada, Mbak Bunga.
1: Ya,
0: Mbak terima Bunga. Kasih bunganya.
1: Terima kasih bunganya.
0: Ibu Rosita Dirgahayu ya. Republik Indonesia yang ke-81.
1: Halus foto nu saya desain jeung Pak Kujang ke jeung Kang Kujang.
0: Kapilem berarti.
1: Kapilem kapake lah. Berarti hasil yang saya kreasikan cukup baik. Kan butuh legek setiap.
0: Ini Teretno di Kiara Condong. Senangnya acara Bisnis Talk hadir di hari kemerdekaan. Dulu pernah ngupas bawang putih 1 kilo. Kalau nggak salah lama-lama jari tangan jadi terasa panas. Tapi yang sudah biasa mungkin lebih dari 1 kilo baru mulai terasa panasnya.
1: Ya.
0: Terasa panasnya karena nggak ada 700.000.
1: Oh.
0: Kalau pakai 700.000, Pak?
1: Pakai body lotion.
0: Terasa panas.
1: Pakai body lotion atau kumawe carana.
0: Atau bikin ini sarung tangan khusus untuk ngupas bawang bari.
1: Heh, cek saya ge mun saya geus ngerasa panas, make anak buah tuh.
0: Make anak buah bener.
1: Make anak buah cek saya ge saya menang 700.000 dibere 100.000 sakilo. Aya nu dek teh.
0: Rebutan bari.
1: Kena 100.000 saya. Kenapa pari kok banyak-banyak amat ngambil
0: untungnya?
1: Ya bagiannya kok terlalu besar gini. Kan saya teh menang kudu ongkos mikir, ongkos manajemen, ongkos memotivasi didinya.
0: Ongkos dan cashback ada enggak, Pak?
1: Ah, pokoknya dikumpulkeun jadi hijin itu. Gitu atuh caranya. Terus ah, lanjut.
0: Nanti Kang Nandi di Turangga, ya, Pak Hari dan Kang Kujang, maaf teriak dulu dong. Merdeka.
1: Angkel, kespera siaran. Cik saya ge pertanyaan saya, ai anda-anda nges merasa merdeka can gitu. Merdeka tuh bukan berarti kita bebas di perjuangan ya, tembak menembak saja, bukan.
0: Merdeka ya. Dari pinjol.
1: Merdeka dari pinjol, merdeka dari judol, mereka merdeka dari hal-hal lainnya lah gitu. Ya. Panjang ah, panjang.
0: Nanti teriaknya Kang Dandi.
1: Nanti.
0: Setelah selesai siaran.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Ini dari Kang Dodi. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Kang Kujang, Dr. Hari, Satuji bukan Kemensos, perusahaan dan pemerintah. Pertanyaannya, kita punya skill yang menguntungkan. Akan tetapi, kenapa kok sukanya membuat pegawai dan rakyat untuk dijadikan mental pengemis? Mohon arahan tanpa solusi.
1: Ya kalau misalnya skillnya menguntungkan tapi kok sukanya membuat justru skillnya di saya gunakan untuk kepentingan saya lain kepentingan didinya. Kan dimanfaatkan ku saya mah skill yang bagus-bagus mah, cuman kalau saya memanfaatkan skill yang ada itu untuk kesejahteraan atau keuntungan banyak pihak, berarti kan keuntungan saya kacoceng ya. Ya, gak bisa banyak nih, gak bisa banyak karena saya harus bagi Kang Kujang, harus bagi juga sahabat kilat dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya buat kepentingan saya saja, berarti kan full dong keuntungan saya. Berarti memanfaatkan kepentingan buat kepentingan pribadi, nyaeta
0: Memang tujuannya.
1: Memang tujuan saya gitu. Lanjut ah.
0: Dari Kang Sony.
1: Ya, terus.
0: Pak Hari, jujur. Ya. Kemarin saya habis pulang kampung.

0: Jadi lokasi kopdesnya jauh dari pemukiman katanya Pak Hari.
1: Keamanannya terjaga. Karena menurut saya
0: mungkin tidak terjaga.
1: Tidak terjaga.
0: Karena sangat mudah untuk dibobol.
1: Emang tujuannya naon bikin KMP di tempat-tempat kan membangun. Kan belum ada aturan membangun di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan dapat dikendalikan dengan baik. Nggak tahu ya, saya belum tahu. Tapi kan rencananya pembangunan koperasi merah putih ini di tempat-tempat tertentu, di lokasi-lokasi tertentu. Kan ingat loh, lokasi tertentu bukan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat setempat.
0: Lokasi yang strategis bukan.
1: Bukan. Ya. Ya dibangun weh gitu kok saya. Kan dibangun enggak saya bangunannya. Ya. Masalah eta
0: saya jadi asal ada nyut-nyutan nih Pak.
1: Ya makanya saya bertanya, Anda sudah merdeka belum melihat kasus-kasus yang sekarang ini? Sudahlah merdeka.
0: Sudah.
1: Dan rada liar. Rada liar. Ya, itu memang perlu, saya enggak tahu ya. Ada yang ngebangun KMP di deket kuburan sebelah misalnya, atau di lokasi kuburan gitu ya, ada yang ngebangun di bukit ada yang ngebangun di mana,
0: ada gitu. Yang samping-sampingan karena beda desa gitu ya.
1: Terus apakah seperti itu, nggak tahu juga. Apakah jalannya belum dibangun, nggak tahu juga. Ya kan mungkin ini bangunannya dulu, nanti baru dibangun apa jalannya, baru dibangun jalannya,
0: benar,
1: supaya nggak rusak jalannya.
0: Biar sekaligus nanti jalannya juga dibagusin gitu. Kan keuntungan buat masyarakat ya.
1: Pikiran positif nama gitulah. Betul. Ya, pikiran positifnya gitu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan artikel yang tadi. Kalau KMP dari media-media yang ada ini mah saya belum pernah lihat si KMP-nya seperti apa dalamnya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dari media-media yang disorot sama masyarakat setempat, KMP isinya kan jauh lah jeng warung-warung
0: yang mart-mart yang lain.
1: Yang mart-mart
0: dengan
1: yang
0: warung
1: lain.
0: Juga kekumplitannya masih kalah.
1: Kelengkapannya kan menjadi minim. Nah, dengan fasilitas seperti itu sudah dibiayai, tapi pilihan barangnya cuman minim. Kita konsumen di tahun 2026 ini pasti punya banyak pilihan kan?
0: Ya.
1: Kalau nggak ada di satu tempat, apakah ngotot? Tempat itu harus ada. Saya tunggu. Nepi ka peuting ge saya tunggu di dieu barangna ku iraha. Kan gak mungkin juga. Udah aja pindah.
0: Iya. Da konsumen mah raja.
1: Sekarang kita mau ngantri makanan. Meuli mie. Tah, dengekeun. Saya boga bisnis mie tah. Saya beli mie. Ngantri nih. Atau beli sate, ngantri. Jadi tukang sate nih. Ngantri ya. Ngantri. Dilating kan punya pilihan mau ngotot ngantri di situ atau
0: pindah.
1: Udah aja pindah makan yang lain aja dulu lah nges lapar. Apakah karena pengen sate itu saya lapar di sini saya tetap ngantri pokoknya harus sate itu kalau enggak saya vertigo misalnya gitu ya. Kan nggak gitu-gitu juga. Ah udah aja lain kali kalau misalnya bisa kesini lagi ya baru saya beli gitu. Oke terus apa lagi ya
0: tentang masalah keamanan.
1: Ya gitulah mungkin pikiran positif kita mah gini lah itu mah programnya belum tuntas ya belum tuntas menyiap pajak kayak

0: didampingi ku TNI dan Polri, KMP ente, untuk menjaga keamanan kan ku perlu melibatkan juga nantinya, ya bisa dilibatkan lah nantinya. Yuk next.
1: Sudah apalagi? Habis, Pak Ari.
0: Habis ya?
1: Habis.
0: Oke. Mungkin itu deh dan yang bisa di sharingkan.
1: Waktu kita juga untuk hari ini, khusus hari ini memang
0: ya agak dipercepat ya.
1: Agak dipercepat
0: karena ada kepentingan lain. Waduh. Gaya.
1: Terima kasih sahabat Kelet ya, yang sudah ikut berpartisipasi di TikTok Kelet FM, juga di YouTube-nya Pak Haryanto. Ya. Saya Kujang Suryalaga dan Dr. Haryanto segera undur diri dalam Business Talk 2026.
0: Ya.
1: Kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.
0: Ya, semoga tetap jaya dan memberikan sumbangsih buat kita semua ya.
1: Betul.
0: Saling memberikan sumbangsih buat negara kita.
1: Ya, tetap kita tercintai. Bangun optimisme ya Pak Hary ya.
0: Betul. Itu memang harus
1: ya, waktu-waktu yang akan datang.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Baiklah sahabat Kelet, sekali lagi saya Kujang Suryalaga juga Dr. Haryanto SMM segera undur diri dalam Business Talk 2026. Kita akan sudah kembali di
0: minggu depan di hari Senin ya, jam 9.
1: Jam 9. Lupa.

Deklarasi penyiaran menggugat dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh Founding Fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasaannya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan tiga tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan pihak. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah air sendiri akibat serbuan informasi tanpa filter. Kedua, wujudkan penyiaran yang berkeadilan. Suara rakyat kecil harus setara dengan suara kota besar.

lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka, penyiaran merdeka, bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelight, kita kembali bersama di Tel Total di edisi Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan hari proklamasi, ya, hari kebebasan, hari merdeka untuk Indonesia. Sahabat Kelight, seperti biasa di Tel Total kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti, dan tentu Anda bisa bergabung memilihkan lagu favorit Anda, menikmati libur Anda setelah mungkin Anda berupacara tadi pagi, ya. Oke sahabat Kelight, silakan di 08122031972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Pak Henry. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya dari Saigon Kick. Terima kasih Pak Henry di TKI ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Dan saya informasikan insya Allah nanti kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven. Walaupun cukup masih lama ya, tapi saya informasikan pukul 16.30 nanti insya Allah kita bersama kembali di Stairway to Heaven. Anda bisa bergabung. Tentu materinya akan terkait dengan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 2026 ya, tentang kemerdekaan. Sekarang saya akan putarkan lagu permintaan dari Pak Henry dari Saigon Kick.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Bandung is very sound 107.5 FM. Sahabat Kelet BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung siap membantu keuangan Anda. Di BPR GM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya sangat ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk berangkat naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Gila, segera kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 0224222464, 0224222464 atau 0821208587 61, 0821208587 61.

This Is Me dari Kayla Siddle. Ini permintaan dari Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita sudah bergabung di siang ini. Sahabat Kelet, siap untuk menjadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir mulai tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, meluaskan jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026. Mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Sahabat Kelet, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0821-1331-1176, 0821-1331-1176.

0: いやない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

My name is Ismail Sanson. This is Jigoma ZFM dari Led Zeppelin ya, Stairway to Heaven. Nanti ya, jam 16.30. Terima kasih, ini lagu permintaan dari Kang Hari. Lagunya cukup panjang, tapi dipotong saja ya. Karena memang versinya versi pendek yang masuk ke listnya kayak lain. Terima kasih Kang Hari, selamat siang. Kemudian terima kasih Ibu Anita, lagunya sudah diputar tadi. Kemudian ada Teh Desi, terima kasih. Lagunya dari El The Bug, Someone. Sesaat lagi akan diputar ya. Terima kasih. Kemudian juga ada Teh Omi, terima kasih. Lagunya nanti akan saya putarkan. Kemudian ada Kang Ape. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, kirim salam untuk kru katanya dan semua pendengar Kelight. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Ape sudah bergabung di siang ini. Kemudian yang baru muncul ada Mbak Sri mau typing requestnya kayaknya. Silakan. Silakan sahabat Kelight di 0812-203-1972 dan sekarang akan saya putarkan El Debat Someone.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung sih sebagai sound 107.1 FM. Lagu ini disuka oleh Mas Sandi Gustejo. Terima kasih, selamat siang. Kirim salam untuk kru dan sahabat Kelet. Terima kasih Mas Sandi sudah bergabung di siang ini. Sahabat Kelet, restoran yang berdiri Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sangwan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lengkap, reservasi atau kerjasama, silakan Anda hubungi WhatsApp 0877-7755-3050, 0877-7755-3050.

Bandung Iswari Sal 107,1 FM. Dari Iga Mewarni Kasmaran. Ini lagu disuka oleh Umina Yasir. Kirim salamnya untuk kru Kilat, semangat selalu, dan juga untuk sahabat-sahabat Kilat semua. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Nela di Kaca Piring. Lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih. Selamat siang. Kemudian ada Kang Antoni. Tadi lagunya sudah diganti ya. Kalau Lian Womax ada. Terima kasih Kang Antoni. Kemudian Mbak Puji. Ibu Puji, mohon maaf lagunya tidak ditemukan. Silakan lagu yang lain. Sudah dua kali ya di revisi requestnya. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di sini di siang ini. Terima kasih untuk Mas Sandi Kustejo, Kang Ape, terima kasih, Kang Hari juga terima kasih. Sahabat Kilat, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau silakan melalui WhatsApp di 081573049550. 0815-7304-9550 atau bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Sahabat Kilat, jadilah bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Ben Bensin Spanish Sound 107,1 FM. Lagu dari Harvey Malehu ini diminta oleh Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy, selamat siang. Tadi juga enak katanya celebrate. Ya betul ya. Itu permintaannya Mbak Puji. Terima kasih Kang Deddy. Kemudian saya ingin mengunjungi Kang Asep. Paturun Kang Asep, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan. Setelah ini akan saya putarkan untuk Anda. Kirim salamnya untuk kru Kelight dan pendengar Kelight. Kemudian ada sahabat Ferry, Kang Ferry, terima kasih. Lagunya jadi Peter Cetera. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat Kelight, pendengar setia. Terima kasih Kang Ferry di Bekasi ya. Terima kasih Kang Ferry. Kemudian ada Mas Tanto, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk sahabat Kelight, kru Kelight semuanya. Semoga sehat selalu dan spesial untuk anaknya Aldi Lanov, katanya yang baru pulang ke Jakarta setelah liburan semester. Oh, sekolahnya di Jakarta ya. Oke, terima kasih Mas Tanto. Kemudian ada Kang Deddy, tadi sudah ada Mbak Indri. Teh Indri, terima kasih. Selamat siang, lagunya sudah saya persiapkan ya. Selamat siang Teh Indri, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Silakan sahabat Kelight. Untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa memberikan request lagu Anda di 0812-203-1972. Dan ternyata di hari kemerdekaan ini tidak ada berita dari PRSSNI ya, libur. Boro-boro tadi sudah siap-siap jingle lagu beritanya. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Kita masih punya waktu, masih ada beberapa lagu yang kosong. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Men ik wil eens een paar examens. Dat is 7FM, La Guinea, dari Peter Cetera. No explanation, permintaan dari Kang Ferry. Terima kasih Kang Ferry. Selamat siang, semoga terhibur dengan lagunya ya. Setelah ini akan saya putarkan Si Love dari Anita Baker. Permintaan dari Mas Tanto yang dikirim untuk sahabat Kelight dan kru Kelight, sahabat Kelight dan khususnya untuk anaknya Aldi Lanov. Terima kasih Mas Tanto. Kemudian Mbak Indri, lagunya sudah saya persiapkan juga. Kemudian ada yang baru muncul, sahabat Chris, lagunya juga sudah saya persiapkan dari Bon Jovi. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Kang Asman, lagunya mohon maaf kecuali kalau dari Leona Ricci ada. Kalau yang jazz, versi jazz ini tidak tertulis, tidak terlist di daftar di siang ini ya. Kemudian ada Kang Asep tadi sudah ya, Mas Kang Hari juga terima kasih. Sahabat kalian masih bersama-sama di paruh ketiga jumpa kita di Tell to Tell, bertepatan dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Silakan masih ada waktu, masih ada lagu kosong yang tersisa sahabat kalian di 0812203 1972.

Narasi penyiaran menggugat dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh Founding Fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasaannya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan tiga tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan pihak. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah air sendiri akibat serbuan informasi tanpa filter. Kedua, wujudkan penyiaran yang berkeadilan. Suara rakyat kecil harus setara dengan suara kota besar.

bekerjasama dengan lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka, penyiaran merdeka, bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat.

bonne musique bénissante sur notre studio commerce à FM. Dari la majid sinara nini di mintaole sahabat Gusti. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung di siang ini ya. Terima kasih juga untuk Kang Kamran yang sudah memberikan narasi kemerdekaannya. Cukup panjang, terima kasih. Mohon maaf untuk sahabat David karena waktunya sudah habis ya di ujung-ujung perjalanan kita, dan lagu nanti akan ditutup oleh request dari Mas Sandi Kustejo ya. The More You Ignore Me dari Morrissey. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Kita tutup perjalanan kita di Tell to Tell. Insyaallah nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Terima kasih sahabat Kelight atas atensi Anda. Selamat beraktivitas. Sangga dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat Gilead siap menjadi pemenang di era AI. Jangan sampai ketinggalan Bandung Market Week 2026 yang akan hadir hingga mulai 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, mengulas, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada tanggal 20 Agustus 2026. Mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Sahabat Gilead, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Market Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0821-1331-1176. 0821-1331-1176.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi

0: LPKIA.
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sehat, Pak Ustaz?
3: Kelihatannya gimana?
2: Sehat. Sehat segar bugar.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sahabat K-Lite, kita bisa bersama kembali di Stairway to Heaven di sore ini. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung di 0812-203-1972 atau Anda bisa bergabung juga melalui Zoom meeting yang sudah saya share linknya. Di sore ini, sahabat K-Lite, terkait dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus, kita akan membahas tentang judulnya atau temanya menggugat sikap syukur kemerdekaan Indonesia di tengah kepungan korupsi yang menggurita. Nah, itu dia sahabat K-Lite ya. Rada-rada seru ini kelihatannya judulnya rada-rada mencekam gitu ya. Di tengah euforia kemerdekaan, banyaknya perlombaan dan segala macamnya tentang pesta kemerdekaan. Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz dimulai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Sengaja biasanya tanggal merah itu libur, tapi karena merahnya karena merah kemerdekaan, yeah. Jadi kita sengaja mengudara. Dan topiknya memang diselaraskan dengan hari kemerdekaan. Tadi judulnya menggugat. Tapi kalau mau rada sopan ya menggugah lah. Gitu ya. Jadi kalau mau rada sopan ya menggugah sikap syukur kita supaya benar-benar menjadi bangsa yang bersyukur atas kemerdekaan. Tapi kalau digugah nggak sadar juga ya digugat, yeah. Lah, kira-kira begitu ya, digugat.
2: Sudah saatnya kayaknya.
3: Sudah saatnya, ya. Tentang formal kemerdekaannya, betapapun kita senang. Cuman masalahnya menjadi sangat-sangat tipis memang bedanya. Terhadap kemerdekaan ini kita senang apa bersyukur sesungguhnya. Peringatan hari kemerdekaan ini lebih banyak euforia hura-hura atau lebih banyak kontemplasi hati kita yang sesungguhnya juga diamanatkan oleh para pendiri Republik ini yang kemudian diformalkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Rasa-rasanya begitu. Entah kalau sahabat-sahabat sekalian barangkali lebih tajam pengamatannya. Kalau saya sekilas sejak masuk bulan Agustus sampai hari ini, tidak banyak tuh yang merefleksikan peringatan hari kemerdekaan ini dikaitkan dengan misalnya salah satu paragraf dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, bahwa di sana dinyatakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ujung dari kalimat dengan ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, rasa-rasanya beliau-beliau para pejuang Kusuma Bangsa waktu merumuskan ini itu tidak main-main. Ya, tidak main-main. Karena apa? Hitungan manusianya tidak nyambung. Bahwa Indonesia bisa merdeka itu tidak nyambung hitungan matematikanya. Karena apa? Mana mungkin bambu runcing melawan meriam yang begitu sudah modern. Begitu. Mana mungkin Indonesia yang saat itu belum bersatu betul melawan penjajah yang sudah seperti itu hebatnya. Nah, tetapi para pejuang kita punya yang namanya satu hal, yaitu keberanian dan tekad merdeka. Nah, maka kekurangan-kekurangan itu tidak dijadikan alasan untuk lemah. Dan ternyata para ulama juga memakaikan takbir yang memberikan semangat perjuangan sampai munculnya resolusi jihad dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa mestinya di dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini, nah, jangan terbius dengan euforia kesenangan belaka tanpa makna, tapi harus betul-betul direfleksikan secara rohani yang benar setidak-tidaknya. Kalaulah mungkin merasa terlalu jauh dibawa kepada agama, walaupun seharusnya begitu, tapi setidak-tidaknya dibawalah kepada konstitusi kita. Yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sangat sakral. Nah, belum lagi ditunjang dengan Pancasila yang punya lima sila itu. Itu sangat luar biasa, seharusnya menggugah kesadaran, memperingati hari kemerdekaan ini betul-betul dengan rasa syukur. Nah, begitu. Dengan rasa syukur. Tidak semata-mata euforia, senang-senang, nah, seolah-olah tanpa masalah begitu. Padahal sesungguhnya persoalan besar bangsa ini. Ada persoalan besar, satu yang paling menonjol ya. Ternyata dibalik kemajuan semuanya itu, nafsu korupsi ini tidak kunjung selesai. Maka makin ke dalam, makin tampak luar biasa dahsyat mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, nah, kalau di samping pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, kita juga punya Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang tidak beragama. Nah, oleh karena itu, bersyukur terhadap kemerdekaan ini dimuati oleh ajarannya agamanya masing-masing. Sebagai seorang Muslim, bagaimana mensyukuri kemerdekaan ini? Mensyukuri kemerdekaan ini adalah dengan meningkatkan ketakwaan. Itulah petunjuk Al-Quran. Kang Angga, tolong bacakan untuk sahabat-sahabat kita. Ini sejarah yang luar biasa, mirip yang dihadapi oleh Indonesia saat perjuangan kemerdekaan sampai hari ini. Tolong dibacakan surat Ali Imran ayat 123.
2: 123.
3: Ya.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.
3: Nah, itu jelas. Jadi peperangan Badar itu sangat heroik, dinyatakan oleh Al-Quran, dan itu sudah pasti benar. Keadaan Rasulullah dengan para sahabatnya yang hanya 313 orang itu, dengan logistik yang amat sangat terbatas, persenjataan yang apa adanya, pengalaman tempur yang sangat minim, harus berhadapan dengan pasukan kafir yang mereka sudah punya pengalaman tempur luar biasa, logistiknya melimpah, senjatanya sangat modern. Nah, saking-saking mengkhawatirnya suasana mencekam itu, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian istighosah. Nah, saat perang Badar itulah terkenal istighosah pertama kali. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Nabi sampai dalam istighosahnya itu, beliau itu sampai dengan getaran suara yang luar biasa, ya Rabb, anjisli wa'adak, wahai Allah, buktikan janjimu kepada kami. Intuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Kalau sampai kau biarkan pasukan kami ini kalah dalam pertempuran Badar, maka tidak akan ada seorang pun yang sujud di atas bumi menyembah kepadamu. Sampai seperti itu Nabi istighosah munajatnya kepada Allah karena suasananya sangat mencekam dan hitungan manusia tidak mungkin menang. Nah, tetapi kemudian kemenangan itu ternyata tidak terletak kekuatan secara fisik saja, maka dari munajat itu ternyata perang Badar itu menang. Nah, oleh karena itu kemudian diingatkan oleh Allah tadi itu, kalian dulu itu lemah, tapi meskipun lemah karena pertolongan Allah bisa memenangkan perang Badar. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur. Caranya bersyukur adalah mewujudkan ketakwaan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bangsa Indonesia ketika perang kemerdekaan suasananya tidak jauh seperti itu. Pengalaman tempur minim, logistik seadanya, persenjataan hanya bambu runcing. Nah, tapi ternyata diberikan kemenangan oleh Allah, merdeka. Dan itu harinya luar biasa, hari Jumat dan bertepatan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, 17 Agustus 1945 itu hari Jumat, dan itu adalah pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kemudian disusunlah tadi itu, bahwa mengakui dengan kesadaran rohani yang luar biasa, kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan fisik, tetapi tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu merefleksikan kemerdekaan peringatan ini hendaknya memang betul-betul dengan rasa syukur, tidak cukup euforia apalagi tanpa makna. Hanya memang menjadi sangat paradoks sekali. Syukur itu dalam terminologi ayat 123 surat Ali Imran tadi yang disebut orang yang bersyukur terhadap kemerdekaan dan kemenangan itu adalah mewujudkan ketakwaan. Tapi ternyata peringatan Hari Merdeka sekarang ini terwujud, disajikan di hadapan kita hiruk-pikuk korupsi yang luar biasa. Dan itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu kalau boleh usul ada istilah ya, koruptor itu pengkhianat bangsa yang layak dihukum mati, kira-kira begitu. Karena memang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila itu kan falsafah negara. Saya kira demikian, Kang Angga. Nanti tergantung sahabat-sahabat sekalian setuju apa tidak seperti itu.
2: Ya, betul. Baik, terima kasih sahabat Gelet. Silakan bergabung bertanya di 0812-203-1972. Nah, Pak Ustadz, melihat tadi ya, memang kondisi zaman dulu itu memang perjuangan itu bukan saja dengan fisik tapi juga dengan doa para para pejuang kita, tentara maupun sipil, banyak yang berdoa. Nah, untuk sekarang mungkin harusnya juga istighosah juga, Pak Ustadz, karena kita memerangi korupsi, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz?
3: Setuju. Cuman masalahnya zaman medsos dan zaman pencitraan ini istighosah pun juga sudah keluar dari khitoh yang ada. Kalau istighosah yang dulu, para ulama-ulama dulu, itu dalam suasana sunyi. Seolah-olah dunia ini hanya ada masalah, lalu dia bersembunyi, khusus bisik-bisik dan menjerit kepada Allah. Nah, begitulah sekarang kemudian istighosah itu dijadikan judul dan alat mengumpulkan massa dengan legitimasi politik tertentu. Nah, ini artinya pertunjukan istighosah bukan istighosah. Istighosah sebagai pertunjukan, bukan sebagai media munajat kepada Allah. termasuk berbagai doa dengan berbagai judul yang apakah itu doa kebangsaan lah, yang apa segala macam, itu adalah pertunjukan. Ya, itu adalah semua adalah pertunjukan. Nah, kalau kita mau istighosah betul-betul, ya paling tidak kita meniru para ulama. Di tengah malam yang sunyi itu, ya, tengah malam yang sunyi itu, ini seharusnya Menteri Agama atau kalau perlu ini Presiden, mintalah, anjurkan kepada masyarakat. Gunakan waktu malam yang sunyi. Nah, setelah peringatan hari kemerdekaan, maka munajatlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dimerdekakan oleh Allah dari penjajahan hawa nafsu, sehingga ke depan cara mengelola negara, cara berbangsa dan bernegara, betul-betul dengan kaedah-kaedah rohani yang baik. Coba bayangkan, punya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pejabat-pejabatnya pada korupsi juga. Itu Tuhannya ditaruh di mana itu? Itu kan melanggar Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Koruptor itu tidak punya peri kemanusiaan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Artinya apa? Korupsi itu sikap sangat bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang ketiga, persatuan. Nah, apalagi persatuan. Dengan korupsi ini bisa mencabik-cabik kesatuan bangsa. Karena menimbulkan berbagai kegaduhan yang luar biasa. Saling curiga. Ah, ini dilindungi, ini tidak diurus sebenarnya, tidak diusut sebagaimana mestinya. Ah, ini bisa mencabik-cabik persatuan bangsa. Yang keempat, orang yang korupsi itu sesungguhnya itu melecehkan DPR. Karena DPR membuat undang-undang, tapi tiba-tiba undang-undangnya dilanggar dengan cara korupsi. Apalagi kalau yang korupsi itu DPR, itu sudah sangat keterlaluan. Ya, itu sangat keterlaluan. Itu melanggar betul sila keempat, dan yang paling tampak adalah sila kelima. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di mana letak adilnya? Nah, ini hendaknya mendapatkan perhatian. Jadi kalau dalam terminologinya Stairway to Heaven, koruptor itu pengkhianat bangsa dan bertentangan betul dengan Pancasila. Nah, begitu. Demikian Kang Angga. Jadi dengan begitu, ini agaknya memang harus kita suarakan, ya, betul. Harus kita suarakan. Koruptor itu melanggar Pancasila. Begitu.
2: Ya. Baik, kita bacakan pertanyaan dari Teh Omi. Alhamdulillah, Stairway to Heaven kembali mengudara. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, katanya.
3: Amin.
2: Yang sangat disayangkan adalah semua pelaku korupsi tidak merasa sedang melakukan kejahatan besar. Maling kecil saja nyolong ayam dihukum. Mereka merasa jabatan kebal hukum. Rakyat sudah pada muak dengan kemunafikan ini. Pertanyaannya, bagaimana cara hati ini agar tetap nyaman di negeri yang krisis ini, Pak Ustadz?
3: Ya, satu kita harus punya sikap, Teh Omi dan sahabat-sahabat yang lain. Siapapun pelakunya, mau besar mau kecil, yang namanya korupsi itu adalah melanggar. Ya, Pancasila, melanggar agama, melanggar kemanusiaan, melanggar dan segala macamnya. Itu harus kita punya sikap. Nah, jangan sampai kita punya dalih membenarkan. Nah, begitu, itu satu. Yang kedua, kita tetap memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang zalim itu. Ya, perbuatan-perbuatan yang zalim seperti itu. Nah, yang ketiga, ini menjadi catatan kita, ke depan jangan lagi salah pilih pemimpin. Karena salah milih pemimpin itu akibatnya sangat fatal. Ya, akibatnya sangat fatal. Kan sekarang sudah tidak menjadi sangat rahasia lagi, sudah terbuka. Ya, sudah terbuka. Waktu kampanye kan mau menghabisi, mengejar koruptor sampai Antartika, enggak usah jauh-jauh. Yang dekat-dekat saja. Nah, begitu yang dekat-dekat saja itu selesaikan dengan setuntas-tuntasnya sudah cukup. Nah, begitu. Jadi tiga hal itu ya. Satu, kita harus punya sikap yang namanya korupsi besar kecil siapapun pelakunya itu adalah melanggar dasar-dasar negara, Pancasila, lebih-lebih melanggar agama. Yang kedua, karena ini kejahatan korupsi ini betul-betul merusak kehidupan, maka kita mohon kepada Allah supaya kita diselamatkan. Ya, makin banyak kejahatan korupsi, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah supaya diselamatkan. Yang ketiga, ini yang paling juga penting, ke depan jangan lagi salah pilih pemimpin. Nah, salah pilih pemimpin. Pemimpin yang layak dipilih adalah pemimpin, nah, dalam fikih siasah atau fikih politik Islam, al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Pemimpin yang layak dipilih adalah mereka, beliau, yang mampu melanjutkan tugas kenabian, satu, jaga agama, dan yang kedua, mengatur dunia untuk kemaslahatan kesejahteraan umat dan bangsa. Itu sikap kita. Demikian Teh Helmi, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih.
2: Ya. Saya kutip Pak Ustadz, tema kemerdekaan kita tahun 2026 itu, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Ah, iya, kalimatnya sangat-sangat bagus.
2: Iya.
3: Indonesia berdaulat. Nah, ini berdaulat. Saya tidak tahu itu penjabarannya seperti apa, wujud daulatnya Indonesia sekarang ini apa? Apakah kedaulatan hukum? Apakah kedaulatan pangan? Apakah kedaulatan teritorial dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu perlu di kalimat itu sangat bagus. Nah, hanya kan masalahnya tidak jarang yang namanya acara-acara penting itu seolah-olah selesai dengan spanduk.
2: Iya.
3: Nah, gitu kan. Seolah-olah selesai dengan spanduk. Spanduk itulah yang menunjukkan kinerja sesungguhnya. Padahal bisa jauh dari situ. Baru satu pertanyaan tadi. Indonesia berdaulat. Berdaulat sisi apanya? Apalagi adil dan makmur. Di mana letak keadilannya? Nah, kemudian di mana letak kemakmurannya? Kalau ternyata PHK di mana-mana, nah, gitu ya? PHK ada di mana-mana, kegaduhan terjadi di mana-mana. Di mana letak adil dan makmurnya itu? Kemudian apalagi kalau dilihat dari sisi adil, di mana letak adilnya? Mereka yang jur-juran korupsi, sementara rakyat kecil punya rumah sepetak aja harus bayar pajak. Nah, itu letak keadilannya ada di mana kalau sudah model begitu. Mudah-mudahan ini terdengar oleh Bapak Presiden.
2: Amin. Baik, kita teruskan ke pertanyaan kedua dari Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga kita semua termasuk hambanya yang mendapat anugerah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Pertanyaan pertama, bagaimana membedakan antara bersyukur dan menormalkan keadaan yang salah?
3: Iya, jelas. Kalau bersyukur syaratnya tiga, Bu Haji. Satu, hatinya betul-betul sadar. Kalau syukur kepada kemerdekaan, ya hatinya betul-betul sadar seperti yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak semata-mata karena kekuatan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, setelah begitu, direfleksikannya syarat syukur yang kedua, alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan sehingga kita merdeka dalam beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Coba yang diuber-uber di trotoar itu, dibongkari itu, mereka tidak merasa merdeka dalam rangka mencari rezeki. Gitu ya. Ya, mencari rezeki tidak merdeka, walaupun tujuannya itu baik, membersihkan trotoar supaya hak umum tercapai. Nah, cuman mudah-mudahan segera mendapatkan solusi penggantinya. Karena mereka yang digusur itu juga warga negara kita yang perlu cari makan dan seterusnya. Yeah. Haknya sama dengan yang lewat juga. Yang ketiga, setelah alhamdulillah tadi, tamamul khidmah, meningkatkan pengabdian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bagi aparat negara yang namanya takwa, ya penuhi kewajibannya, jangan hanya menuntut hak. Kewajiban minim, haknya berlebih, nah ini juga jangan sampai. Itu tidak bersyukur namanya, itu hanya bersenang-senang. Ah, itu kalau syukur syaratnya tinggi. Kalau membenarkan keadaan, ya seperti yang sering kita ucapkan, membenar-benarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Nah, contoh misalnya, dalam suasana begini, euforia menyambut kemerdekaan dengan berbagai atraksi. Nah, kalau kita coba ingatkan untuk lebih digeser sedikit, lebih kepada rohani, pasti ini setahun sekali. Ah, ini namanya membenarkan kebiasaan. Setahun sekali biasalah, bla bla bla bla dan seterusnya. Memang merubah kebiasaan itu tidak mudah. Biasa euforia disuruh tidak euforia itu sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini sangat tergantung bagaimana uswatun hasanah, salah satunya yaitu teladan terbaik dari para pimpinan. Demikian, Bu.
2: Dari Bu Titi. Pertanyaan kedua. Kalau nikmat yang kita terima ternyata berasal dari sistem yang korup, untuk itu masih pantaskah kita bersyukur?
3: Iya, yang jatuh kepada kita asal kita tidak melakukan perbuatan dosa masih. Ya. Jadi asal kita tidak terlibat dalam melakukan dosa, apalagi soal sistem. Sistem bukan urusan individu. Sistem itu adalah urusan ulul amri, pemegang otoritas kekuasaan. Yang urusan individu itu milih pemimpin. Nah, kalau kita milih pemimpin karena amplop bukan karena Allah, itulah yang betul-betul dosa ditanggung sendiri. Yeah. Semua yang dilakukan pemimpin, kalau kita memilihnya karena amplop bukan karena Allah, itu kita ikut menanggung dosanya. Nah, itu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau dalam politik ada Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, bagi seorang Muslim harus punya makna yang benar. Istilah itu adalah digunakan legitimasi sistem demokrasi, tapi muatannya muatan sekuler. Seolah-olah rakyat siapapun, mayoritas asal menang itu adalah benar. Belum tentu. Nah, kalau seorang Muslim harus memaknainya tidak seperti itu. Kalau seorang Muslim memaknainya Vox Populi Vox Dei itu adalah bahwa suara rakyat itu, rakyat yang memberikan suara itu, dia harus sadar memegang amanah Allah. Begitu. Karena dahulu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang namanya pemimpin itu dipilih langsung oleh Allah, ditunjuk. Gitu. Setelah Nabi wafat, maka kepemimpinan memilihnya diamanahkan kepada masyarakat, umat, rakyat masing-masing. Oleh karena itu, datang ke TPS untuk memilih pemimpin harus sadar bahwa saya ini membawa amanah Allah. Begitu, membawa amanah Allah untuk memilih pemimpin, karena manusia hidup harus ada pemimpin. Hadirnya pemimpin bagi manusia adalah sunnatullah, ketetapan Allah, karena Allah sudah tidak memilih langsung, diamanatkan kepada rakyat, umat, dan bangsa, maka memilihnya harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
2: Ya. Kalau yang saya ketahui, kalau sistem itu dibuat pasti akan mengarah pada kebaikan, Pak Ustadz, ya. Tapi kan mereka mencari celah. Di mana kebocoran sistemnya?
3: Ya, itu dia. Ya. Maka kalau sudah membuat sistem, nah, pelaku sistemnya harus dikawal. Yeah. Jangan dibiarkan. Karena sistem apapun yang bagus, sebaik-baik undang-undang apapun mm-hmm. yang bagus, tetap saja manusia punya hawa nafsu syaitoni, punya hawa nafsu binatang buas, minimal punya hawa nafsu binatang ternak yang tidak tahu aturan, nerobos dia. Yeah. Nah, ini harus pemimpin di sini harus paham betul, tidak cukup dengan undang-undang yang bagus. Pelaku undang-undangnya, nah, itu harus betul-betul dikawal. Begitu.
2: Ya. Pertanyaan ketiga, di negara yang korupsinya menggurita, apa yang lebih dahulu harus kita lakukan? Bersyukur atau melawan?
3: Dua-duanya. Ya. Bersyukur iya. Nah, ya. Wujud bersyukurnya apa? Wujud bersyukurnya karena syukru nikmah tamamul khidmah tadi yang ketiga, bahwa wujud syukur nikmat itu adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah salah satunya adalah jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Begitu, Bu Titi. Oleh karena itu, wujud syukur kita tidak cukup, alhamdulillah, tidak cukup. Harus yang ketiga, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Salah satunya adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Apalagi terhadap sikap para koruptor yang seperti itu. Maka masyarakat ini hendaknya terus mendesak pemerintah, mendesak lembaga hukum, mendesak semua institusi yang berkaitan dengan hukum untuk betul-betul menjadikan Indonesia ini berdaulat dalam bidang hukum supaya keadilan tercipta. Begitu.
2: Iya. Baik, ini dari Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dari siapa?
2: Kang Dedi,
3: mangga.
2: Selamat sore, Pak Ustadz.
3: Selamat sore, alhamdulillah.
2: Kang Aga dan sahabat Kelat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya tentang memerdekakan diri dari ketergantungan pada dunia.
3: Iya, itu pertanyaan yang sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Allah memang berikan dunia. Nah, begitu. Dunia ini pemberian Allah. Apalagi kalau kita sadari betul, justru Allah menyiapkan dunia ini untuk fasilitas ibadah. Nah, hanya saja Allah berpesan, makmurkan bumi, tapi jangan sampai kalian menyintai bumi lebih daripada mencintai penciptanya. Nah, begitu. Ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, dalam diri manusia ada hawa nafsu. Oleh karena itu tidak akan bisa lepas yang namanya ketergantungan kepada dunia. Apakah boleh? Boleh. Itu sunnatullah. Manusia hidup dunia tergantung kepada dunia, itu boleh. Bahkan, nah, Kang Angga boleh dibacakan tuh surat Hud ayat 61 untuk Kang Dedi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, ada kalimat itu, dialah Allah yang menebar kalian di muka bumi untuk memakmurkannya. Nah, gitu. Surat Hud ayat 61 coba 61. Kalau enggak salah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat. Rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya."
3: Ya, ayat 61 ya.
2: Ya.
3: Ayat 61 surat Hud ini adalah mengabadikan pengalaman pahit dan tragis umatnya Nabi Saleh. Nah, pada saat itu teknologi sudah sangat maju pada zamannya. Hanya saja umatnya Nabi Soleh ini keterlaluan. Keterlaluannya apa? Mereka tidak puas-puasnya diberikan fasilitas kehidupan di daratan. Sehingga apa? Gunung pun dipangkas-pangkas. Mereka membuat istana-istana di gunung, diukir-ukir, megah. Akhirnya apa? Itu adalah merusak lingkungan. Ekosistem lingkungan jadi rusak. Maka diingatkan oleh Allah, kalian itu diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Tapi faktanya kalian merusak bumi. Dan akibatnya apa? Betul, mereka dilumat habis. Ya, dilumat habis beserta gunung yang runtuh yang mereka tinggali. Nah, jadi sejak dulu juga perilaku merusak lingkungan, membabat hutan, memangkas gunung, itu dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Sehingga sikap seperti itu sebetulnya sikap yang sangat primitif dan itu merusak kehidupan. Nah, oleh karena itu, ketergantungan kepada dunia itu memang sudah sunnatullah, tidak dilarang. Bahkan untuk memakmurkan bumi, tapi jangan merusak. Nah, gitu Kang Deddy. Nah, yang kedua, supaya tidak kebablasan justru tergantung kepada dunia bukan fasilitas ibadah, tetapi justru merusak ibadah syukurnya kepada sang pemilik bumi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka memakmurkan bumi, beraktivitas di muka bumi itu adalah harus dengan niat ibadah kepada Allah. Karena niatnya ibadah kepada Allah, maka niatnya, tata caranya, tujuannya harus sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Kang Deddy.
2: Ya. Baik, terima kasih Kang Deddy. Kita ke Kang Sony ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiai, suami keponakan saya meninggal.
3: Suami keponakan?
2: Ya, meninggalkan dua putra, paling besar kelas 4 SD, yang kecil masih PAUD. Pertanyaannya, jika keluarga kami infaknya dihususkan untuk anak-anak keponakan saya, apakah boleh? Karena masih butuh biaya, minimal uang jajan dan keperluan sekolahnya bisa terpenuhi. Karena saya ingin memerdekakan di keluarga kecil, agar anak-anak yang tinggal menjadi anak yang soleh. Kalau anak-anak yang tinggal ditinggal orang tua, jika tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak disekolahkan, takutnya menjadi generasi yang tidak baik.
3: Ya, bukan hanya boleh, tapi sangat-sangat dianjurkan. Nah, begitu, sangat-sangat dianjurkan. Bukan hanya sedekah sunnah, tapi sedekah wajib yang namanya zakat. Nah, itu malah kata Nabi kepada keluarga dekat yang tidak menjadi tanggung jawab penuh, apalagi yang namanya keponakan. Nah, itu boleh dialokasikan bagian dari zakat. Nah, karena apa? Kata Nabi, sedekah kepada keluarga itu pahalanya dobel-dobel. Satu, memang pahala sedekah, pahala zakat itu sendiri. Yang kedua adalah pahala memperkuat silaturahim. Nah, dan lain-lain. Yang ketiga, apalagi anak-anak yang masih berpendidikan, itu infak sedekah zakat untuk anak-anak yang seperti itu adalah bernilai amal jariah. Gitu Kang Sony. Oleh karena itu, bukan sekedar boleh, tapi sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,

0: dan baik itu seperti jari telunjuk. Apa maksudnya? Bedanya hanya sedikit dengan surganya Nabi. Sangat-sangat dekat. Sangat-sangat mulia. Jadi multifungsi, multinilai ibadah menyantuni anak-anak yang seperti diceritakan oleh Kang Sony tadi. Mudah-mudahan Kang Sony dan keluarga diberikan kemampuan oleh Allah, rizki yang lebih melimpah sehingga bisa menyantuni anak yatim, apalagi itu keponakan sendiri. Amin.
1: Amin. Amin. Kalau soal korupsi katanya tidak mau komen, bisa dipanggil. Ini tambahan dari Kang Sony ini. Alhamdulillah ya. Dengan Merdeka mengupas bawang juga bisa dibayar 1 kg 700.000 walaupun ya, dengan mengerjakannya 7 hari berarti 1 hari 100.000. Kalau rakyat bisa mah 1 hari dapat 50.000 juga sudah senang, apalagi 1 hari 100.000 ya, senang banget katanya. Iya. Koruptor itu londo ireng. Mana ada londo ireng mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
0: Iya. Itu komentarnya. Iya. Itu komentarnya siapa?
1: Kang Sony.
0: Oh iya, iya. Itu komentarnya Kang Sony. Tadi katanya tidak mau komentar tapi ternyata enggak betah juga ya. Memang harus dikomentari supaya sikap kita itu jelas. Komentar kita memang bisa jadi tidak belum mampu merubah keadaan. Tapi keberpihakan kita itu menjadi jelas. Seperti kisah yang sudah sangat masyhur kan, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu, gitu. Semut ikut meniup-niup api itu. Jadi semut ikut niup api supaya tidak jadi membakar Ibrahim. Tapi kan tidak bermanfaat apa-apa, lebih besar apinya daripada daya tiupan semutnya. Nah, tapi masalahnya di hadapan Allah bukan itu. Tapi di hadapan Allah adalah sikap dan keberpihakan kepada yang benar, itulah yang dinilai mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Celoteh kita, komentar kita, usulan kita mungkin belum bisa merubah keadaan. Tapi jangan pernah berhenti, karena ini semua tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Sony.
1: Ya. Baik. Ini dari Kang Didi. Didi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain korupsi yang merajalela, tingkat pengangguran tercatat Februari 2026 sebesar 4,68%. Terjadi kesenjangan. Utang meningkat 15,28%. Ada yang salah dengan kita. Mohon diterapkan penyebabnya apa? Sistemkah? Sepakat koruptor dihukum mati dan dimiskinkan 7 turunan biar jera.
0: Iya. Iya. Jadi angka-angka itu bisa jadi sangat valid. ICW juga sudah merilis beritanya sampai seperti itu. Bahkan sampai ada hitungan-hitungannya kan. Seandainya korupsi selama 2 tahun itu saja dijadikan untuk biaya bikin pabrik, masya Allah, itu sudah menyelesaikan problem pengangguran tadi itu. Dan yang lebih tragis lagi, yang nganggur itu bukan orang yang, bukan hanya tenaga-tenaga muda yang tidak berpendidikan tinggi, ternyata ikut menganggur itu juga para sarjana yang baru lulus, tidak mudah mencari pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tadi kita katakan bahwa koruptor itu betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Karena apa? Gara-gara korupsi mereka, ekonomi menjadi sangat sulit. Maka sebaliknya, kalau sudah jelas seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada aparat hukum untuk menegakkan hukum dengan sebagaimana mestinya, supaya ke depan bisa lebih baik. Mari kita catat sama-sama. Nanti kalau Allah berikan umur panjang sampai peringatan hari kemerdekaan yang akan datang, suasananya seperti apa? Nanti Kang Angga supaya menyiapkan data statistiknya, supaya progresnya jelas.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya. Ini Mas Sandi Kustejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: apa Indonesia sekarang seperti negeri Saba yang ada dalam Al-Quran katanya. Kalau memang benar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segala cara sepertinya sudah dilakukan bertahun-tahun di negeri ini.
1: Iya, apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi walaupun dimensinya tidak sama persis. Kaum Saba diberikan sumber daya alam yang melimpah, tapi karena mereka tidak bersyukur, dilumat habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah Indonesia bisa begitu? Tidak menutup kemungkinan. Nah, sekarang kesulitan-kesulitan seperti ini kan karena memang pembiaran-pembiaran terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, salah satunya apa? Perilaku penegakan hukum yang tidak serius, gitu. Ya, yang tidak serius. Nah, apa yang harus dilakukan? Taubat nasional. Nah, oleh karena itu, disinilah letaknya para ulama hendaknya mengajak serta pimpinan negara dengan segala pimpinan lembaga, ayo serukan taubat nasional. Ya, tidak ada orang yang tidak berdosa, tapi orang yang berdosa masih dianggap baik oleh agama asal mau bertaubat. Nah, mumpung pintu taubat masih terbuka, matahari masih terbit dari timur, matahari belum mendekat terbit dari barat, pintu taubat terbuka. Oleh karena itu, Kang Sandi, kita ajak nih masyarakat, bangsa, pimpinan negara, pimpinan lembaga, ayo kita bertaubat. Taubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Nah, taubat itu ada syaratnya. Satu, sadar perbuatannya salah. Nah, kalau menyadari kesalahan aja nggak mau, malah dicari-cari pembenaran, bagaimana mau taubat kalau model begini. Yang kedua, menyesal. Jangan dicarikan pembenaran seolah-olah itu tidak korupsi, begitu. Nah, tapi sadari itu perbuatan salah dan dosa, dalam konteks Indonesia melanggar Pancasila, maka hendaknya itu disesali betul. Ya. Sesali. Nah, yang ketiga, hentikan perbuatan dosa seperti itu. Dan yang keempat, lakukan yang terbaik, lebih baik dibandingkan yang sudah lalu. Itu yang harus dilakukan. Insya Allah kalau mau begitu masih bisa diselamatkan. Ya, masih bisa diselamatkan. Hilirisasi, jalankan betul-betul. Uang-uang korupsi itu ambil untuk bikin pabrik, untuk memproses hilirisasi supaya benar-benar membuka lapangan kerja, membuka kesejahteraan bangsa dan negara, umat manusia, rakyat, kita semua. Demikian.
0: Ya. Pertanyaan nomor dua. Apa cerminan pemimpin yang dipilih rakyat memang cerminan rakyatnya, Pak Ustaz?
1: Sangat boleh jadi. Kita suka mengatakan hasil pilihan itu cerminan kualitas pemilihnya. Begitu kan? Coba kalau Kang Sandi misalnya milih mode baju begitu ya. Nah, ternyata ya itu menunjukkan itu berarti seleranya Kang Sandi kan gitu kan. Nah, kalau yang dipilih begitu itu berarti selera beliau itu. Kan tidak bisa mengatakan saya sebenarnya enggak suka baju ini. Tapi ternyata dibeli. Nah, ini kira-kira benar bajunya atau salah omongannya kalau model begitu. Begitu ya. Jadi tidak sepenuhnya salah, ada benarnya bahwa kualitas hasil pilihan itu menunjukkan kualitas pemilihnya. Kalau pemimpinnya seperti itu, sangat boleh jadi para pemilihnya ikut andil. Oleh karena itu pesan kita tadi itu, pesan Stairway to Heaven sore ini adalah ke depan. Jangan lagi kita umat rakyat ini salah pilih pemimpin. Nah, sekali salah pemimpin, masa Allah, itu imbasnya akan luar biasa. Begitu.
0: Iya. Baik, terima kasih Mas Sandi. Oh, ini pertanyaan terakhir. Surat apa yang mengenai hal tersebut di atas katanya? Bahwa cerminan pemimpin, pilihan rakyat itu memang cerminan rakyatnya.
1: Enggak, itu dalam ayat harfiahnya tidak ada. Ya. Harfiahnya tidak ada. Nah, tetapi itu ada dalam hadis, dalam fatwa-fatwanya ulama. Nah, tetapi yang namanya dalil atau landasan syariat itu salah satunya adalah dari produk pemikiran. Nah, pemikiran itu ada yang namanya kebenaran umum. Nah, dalam istilah agama, al-ma'lum bid-darurah, sudah diketahui secara umum. Kalau orang, tandanya orang itu, apa namanya, bahwa hasil pilihan menunjukkan kualitas pemilih, itu adalah kebenaran yang sesungguhnya sudah sangat umum. Contohnya tadi itu, kalau membeli baju, maka yang dibeli adalah sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan seleranya. Kalau memilih menu makanan saat kuliner, ya pasti sesuai dengan seleranya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya al-ma'lum bid-darurah, sesuatu yang sudah menjadi kebenaran umum. Demikian, Kang Sandi.
0: Ya, ini pertanyaan menyusul dari Kang Sony. Pak Kiai, saya rakyat biasa dan rakyat kecil, sampai kalau mau pakai sarung pun harus dilipat-lipat. Pertanyaannya, apakah boleh rakyat kecil bersuara seperti ini? Saya selalu bersuara lewat komentar saya di udara agar undang-undang perampasan aset disahkan. Karena undang-undang perampasan aset ini pengejauhan tahan dari ketegasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika Fatimah mencuri, maka aku potong tangannya.
1: Iya, itu masya Allah, lau kanat Fatimah tu sarakat laqata'tu yadah. Itu adalah maklumat seorang kepala negara dalam penegakan hukum sekaligus menjadi contoh teladan yang baik. Nah, begitu, contoh teladan yang baik. Begitu. Nah, kalau mau seperti sekarang ini enggak usah jauh-jauh dikejar ke Antartika, makanya yang di depan matanya saja itu selesaikan. Nah, gitu. Nah, nirulah Nabi. Apalagi ini sudah masuk bulan Maulid. Ya, bulan kelahiran Nabi. Sudah saatnya, ini luar biasa sesungguhnya. Jadi hari merdeka sudah masuk bulan Maulid, berarti para pemimpin dan seluruh aparat negara, masyarakat, rakyat, dan bangsa sudah saatnya kembali bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi, supaya terjadi kedaulatan hukum. Karena apa? Cirinya, salah satu ciri kemakmuran itu adalah kedaulatan hukum. Sebaliknya, ciri negara yang rusak manakala hukumnya rusak. Nah, itu contohnya Nabi tadi, ditegaskan betul. Kalau sampai misalnya terjadi Fatimah yang mencuri, tetap aku sendiri akan potong tangannya. Ah, begitu. Jangan sampai yang lain mencuri dipotong, tapi yang keluarganya dilindungi. Nah, itu menunjukkan kedaulatan hukumnya sedang rusak-rusaknya. Demikian.
0: Iya, iya. Ya, silakan sahabat kita, masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya ingin melanjutkan pertanyaannya dari Mas Sandi ini. Apa cerminan pemimpin yang dipilih rakyat memang cerminan rakyatnya? Kalau memang kebanyakan, saya kebetulan waktu itu tidak memilihnya gitu ya, Pak Ustaz. Apakah saya ikut bersalah? Kan tidak memilihnya, Pak Ustaz. Tapi saya rakyat di negara ini gitu.
1: Iya. Jadi memang siapapun calonnya, 1, 2, 3 dan seterusnya, memang harus memilih, harus pilihlah yang terbaik dari sekian yang ada. Pilih yang terbaik. Nah, jangan sampai pilih yang terbanyak memberikan amplop. Itu betul-betul perkeliruan itu. Yeah. Ya, perkeliruan. Apalagi jangan ikuti fatwa yang menyatakan ambil terima amplopnya, tetapi soal pilihan masing-masing jangan ikuti. Itu ajaran munafik namanya. Jangan ikuti. Kalau mau tolak, tolak. Karena ini hukum ekonomi berlaku. Selama masih ada yang mau disuap, maka itu nggak akan berhenti. Nah, kalau rakyat ingin terbebas dari pejabat-pejabat yang main suap, maka tolak kalau ada suap. Nah, terima yang halal, tolak yang haram, Allah akan datangkan yang halal. Tapi kalau yang syubhat, yang haram pun diterima, nah, maka Allah akan nyungkun kita untuk diberikan yang syubhat dan yang haram, dan itu mencelakakan. Demikian, sahabat.
0: Ini pertanyaan susulan dari Ibu Titi ini. Perbuatan korupsi dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tentu karena sifat hubu dunia. Bagaimana mengkondisikan diri agar tidak memiliki sifat hubu dunia?
1: Iya, itu memang imannya harus diperkuat, ilmunya diperdalam, jihadnya harus sungguh-sungguh. Salah satu memperkuat iman apa? Hati kita harus tetap diyakinkan. Seberapapun banyak harta nggak akan mampu menyelamatkan. Harta dunia itu halalnya dihisab, haramnya mendatangkan azab. Itu harus kita diyakinkan betul. Nah, tapi kalau keyakinan itu tidak pernah sengaja dimunculkan, tetapi yang ada selalu menikmati fasilitas dunia yang ada, maka hawa nafsu akan semakin melonjak-lonjak, akan semakin manja. Nah, oleh karena itu, ini pendidikan yang tidak ringan tapi sangat penting. Masing-masing individu perlu dilatih. Ayo kita muhasabah. Apakah kita sering mengikuti hawa nafsu kita, kecil apa besar, atau kita sudah mulai berlatih? Nah, gitu. Contoh saja. Kalau makan itu sudah kenyang, sudah cukup, walaupun ada hidangan baru yang sangat menarik, nah, kita tetap melahap apa stop? Nah, itu salah satu cara kita mendidik diri kita. Nah, begitu. Kalau standar kesehatan, makanan itu lauknya cukup satu, walaupun terhidang lima, apakah kita ambil satu apa ambil lima? Nah, ini salah satu cara mendidik diri, ya, cara mendidik diri. Jadi itu luar biasa, begitu Bu Titi. Ya. Nah, ini mestinya menjadi kurikulum bagaimana warga bangsa ini dibiasakan tidak mengikuti hawa nafsunya. Ah, begitu.
0: Ya, ini dari Kang Sony, ini menyusul juga. Pak Kiai, pada waktu Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah, apakah banyak bicara atau bicaranya hanya seperlunya saja?
1: Nabi banyak contohnya. Jadi hadis Nabi, tausiahnya itu singkat-singkat saja. Oleh karena itu Stairway to Heaven cuma 1 jam. Iya gitu ya. Nabi itu sabdanya, nasihatnya itu singkat-singkat. Yang panjang itu kan ceritanya. Yeah. Cerita dari sahabat ke sahabat, an, rawi. Tapi nabinya itu singkat. Sehingga Nabi malah juga mengajarkan khairul kalam maqalla wa dalla. Sahabat, bicara itu yang singkat tetapi cukup bisa dipahami. Sampai begitu tuh. Nah, yang disuruh memperbanyak apa? Zikir. Begitu. Jadi Nabi itu sukses memimpin rakyat masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berhidayah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu bukan banyak cerita, bukan banyak pidato, tapi memberikan contoh, menjadi contoh. Itu sebabnya dalam surat Al-Ahzab itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oleh karena itu, himbauan kepada pemimpin negara supaya rakyat masyarakat ini berubah, enggak usah banyak dipidatoin, tapi tunjukkan bahwa ini loh. Nah, gitu. Uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Tolong sampaikan Kang Sandi ya.
0: Kang Sandi.
1: Kang Sandi ya.
0: Baik, ada beberapa menit Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan ini terkait dengan sebuah kemerdekaan dan melawan kezaliman gitu ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: saya pernah beberapa kali melihat sebuah video wali kota New York, Pak Ustadz, pernah dengar Zohran Mamdani, beliau adalah Muslim. Ya, beliau dilantik di awal tahun 2026. Ada beberapa kebiasaan dari wali kota dulu menghadiri pesta pora para artis dan lain sebagainya. Termasuk ada pawai Israel di kota itu. Dan beliau tidak mengikuti sama sekali. Ini kan sebuah contoh. Maaf saya berikan contoh di luar jauh sana Pak Ustaz. Yeah. Biar rada-rada bebas gitu ya. Nah, beliau memang memang membuktikan apa yang diucapkannya ketika waktu itu kampanye dan lain sebagainya. Diwujudkan itu dalam prakteknya. Yeah. Saya kira ini sebuah gambaran beliau memang Muslim yang taat dan melakukan kepemimpinannya berdasarkan kemuslimannya, Pak Ustaz.
1: Jadi kalau Indonesia ini katakanlah tidak berdasarkan kemuslimannya misalnya ya, begitu.
0: Ya.
1: Penuhi saja itu butir-butir ruhnya Pancasila itu selesai. Selesai. Contoh misalnya ketuhanan yang Maha Esa.
0: Ya.
1: Agama mana yang mengajarkan yang membenarkan korupsi coba? Tidak ada sama sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ada yang namanya keadilan itu membiarkan korupsi? Tidak ada. Nah, jadi sesungguhnya Masya Allah, kalau sadar saja mengikuti ajaran Pancasila, nah lebih-lebih kalau agama. Ya. Tentu saja begitu. Cuman sayangnya, Kang Angga ini kalau diingatkan, diberikan contoh yang baik begitu, lalu bilang, ya sana pindah sana. Nah, itu masalahnya. Kalau tidak puas dengan sini, ya sana pindah. Nah, itu masalahnya.
0: Dikasih ongkos, saya pergi ke sana, Pak.
1: Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Baik.
0: Ya, Pak Ustaz, sudah 31 menit. Pak Ustaz.
1: Ya, baik. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, itulah diskusi kita sore ini. Menggugat atau menggugah syukur kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak saja hasil perjuangan bangsa semata, tetapi perjuangan itu berhasil karena kekuatan yang diberikan sebagai wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itulah kesadaran rohani tinggi yang diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1940. Oleh karena itu, cara mensyukuri kemerdekaan yang benar adalah dengan cara bertakwa, meningkatkan ketakwaan, jauhi segala hal yang melanggar aturan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan itulah yang diwahyukan oleh Allah seperti dalam ayat 123 surat Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Contohnya adalah perang Badar saja yang para pejuangnya itu dijamin masuk surga, begitu sukses Allah masih ingatkan takwa kalian supaya menjadi orang yang bersyukur. Artinya apa? Mensyukuri keberhasilan kemerdekaan itu adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kekuatan.
0: Amin.
1: Diberikan hidayah taufik oleh Allah supaya benar dalam memimpin bangsa ini. Nah, masyarakat, umat, dan rakyat ini juga menjadi umat, masyarakat, rakyat yang benar, termasuk benar ketika kelak di kemudian hari suatu saat memilih seorang pemimpin. Karena pemimpin itu sangat berpengaruh kepada orang-orang yang dipimpin bangsa dan negara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah.
0: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sobat Gilai terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater Charter, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sobat Galen masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun cukup mudah. Anda tinggal menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar jalur melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.
1: Deklarasi penyiaran menggugat dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh founding fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasaannya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan 3 tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan sepihak. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah air sendiri akibat serbuan informasi tanpa filter. Kedua, wujudkan penyiaran yang berkeadilan. Suara rakyat kecil harus setara dengan suara kota besar.

yang sama dengan lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka, penyiaran merdeka, bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Bandung's inspiring sound.

0: Sahabat Gilan, keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau bisa melalui WhatsApp 08157304950 08157304950. Anda juga bisa datang langsung ke Setiabudi Supermarket. Ingat sahabat Gelat, pendaftaran hanya sampai 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Jadilah bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan. Kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: logikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Deklarasi penyiaran menggugat dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh Founding Fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasaannya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan tiga tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan pihak. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah air sendiri akibat serbuan informasi tanpa filter. Kedua, wujudkan penyiaran yang berkeadilan. Suara rakyat kecil harus setara dengan suara kota besar. Ruang siap

yang sama dengan lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka penyiaran, merdeka bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. InsyaAllah Indra Gunadi menemani Anda di Substance Session, edisi spesial ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Sampai dengan titik pergantian hari nanti kita bersama malam hari ini. Ya, tentunya Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Anda juga tetap bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di malam hari ini, tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.kli.id. Dan terima kasih yang juga sudah menyempatkan kirim WA ke studio di 0812-203-1972 ya. Terima kasih Pak Henry di Taman Kopo Indah, lagunya Afrika dari Toto. Kemudian juga Mbak Nani di Cicahem Bandung, selamat malam juga. Lagunya Rembulan, Vina Panwinata, salamnya untuk keluarga di Cikutra dan untuk semua sahabat Kelight. Untuk saya terima kasih. Oke. Kemudian juga ada sahabat Sandi Gustejo di Banjaran Bandung, lagunya Emilis Praja, judulnya Mungkin Ku Jatuh Cinta, dan Schoolboys, You're the Best Thing in My Life. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Terima kasih Kang Sandi. Punya sahabat Rian Cipatik, selamat malam juga, lagunya Sade Aduh Case of Life. Terima kasih WA-nya. Sahabat Sony, terima kasih, selamat malam juga. Lagu yang diinginkan pertama, Been Away Too Long, George Baker, kebetulan tidak ada, diganti One Hold You Back, Toto. Oke, kemudian Ibu Tuti Supriyanti, terima kasih WA-nya, terus mendengarkan K-Light. Sahabat Agunsa Jamis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga. Lagunya Blessed Union of Soul, I believe ya, judulnya Tunhun. Sahabat Agunsa, sahabat Lia Pagarsi Bandung, terima kasih, selamat malam juga. Drum Text, Henry Moody. Kemudian Yofi Widianto, Roni Parulian, Salah Ya Aku Jatuh Cinta Lagi, untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian sahabat Rehan Ramadian juga terima kasih WA-nya, kita tunggu lagunya ya. Cenonon, alhamdulillah senang mendengarnya, sama-sama Cenonon, kita tunggu lagunya. Terima kasih ya.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Southern Station, edisi spesial merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Oke, kembali kami menyapa sahabat semua yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972 ya. Baru saja dari Celine Dion yang I love you, diinginkan juga oleh sahabat atau Cik Nonon ya, terima kasih WA-nya. Kemudian berikutnya ada sahabat Yan Aziz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gemintang dari Andin, kirim buat semua pendengar K-Light untuk kru, terima kasih. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Requestnya If You Believe, Sasha, terima kasih. Kemudian sahabat Nunung Nurila hadir, alhamdulillah, terima kasih Teh Nunung. Kemudian sahabat Anggi Yanef, selamat malam juga. Requestnya Stevie Wonder feat Beyonce, so amazing. Salam sapa untuk penyiar, kru, operator dan semua sahabat K-Light, terima kasih sahabat Anggi. Kemudian sahabat Anto Sari Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Lagunya Nothing to Lose from Michael Learns to Rock. Thanks ya. Oke, sama-sama sahabat Anto, sahabat Natsila, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya Rio Speedwagon, Rio Speedwagon Can't Fight This Feeling. Kirim salam buat ayah yang lagi kerja. Oke, terima kasih sahabat Natsila.

107.1 FM, sahabat Kiang Ait, persembahan dari Michael on the Rock, Nothing to Lose. Mengantar kita memasuki bagian kedua ya, masih di Soul Sensation, edisi spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Terima kasih untuk tentunya semua sahabat yang terus bersama di malam hari ini. Dan juga kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu masih terbuka. Bisa kembali WA di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Lite, separuh perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini dalam Soft Sensation edisi spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih untuk Anda semua ya, dan juga kembali kami menyapa sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan kirim WA ke studio 0812-203-1972 ya. Ada Dr. Samboja, terima kasih, sehat selalu dok ya. Lagunya sudah dari Polanka, True. Kemudian juga ada sahabat Savitri, lagu yang pertama diinginkan dari Peter Cetera, Wild Ways, kebetulan tidak ada. Selamat malam ya, terima kasih untuk kru Kelet saja, dan digantikan lagunya Feels Like Heaven, Peter Cetera juga Feels Like Heaven, insya Allah ada ya. Oke, kemudian Ibu Teti, Jalan Nilem di Buah Batu. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti di Jalan Nilem Buah Batu, Bandung. Lagunya New Snow, Flame and the Pips. Atunun, Ibu. Kemudian juga ada sahabat, oh Nunung, Nurilah ya, terima kasih hadir. Dan ada sahabat Dr. Cenonon, sahabat Diana Aziz, sahabat Novi, sahabat Anggi, sahabat Anto Sarijadi, Bandung, sahabat Nasla, sahabat Raihan Ramadian, sahabat Lia Pagarsi, sahabat Agun Saji Amis, Ibu Tuti Supriyanti, sahabat Sony, sahabat Ria Cepatik, sahabat Sandi Gustejo, Banjaran, Mbak Nani, Pak Henry, terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih Anda terus bersama. Kita masih di South Sensation edisi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir ya. Terima kasih untuk sahabat semua yang tentunya mendengarkan radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.klite.id. Dan terima kasih yang juga sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Sita di Jati Handap atau Nasita di Cicahum ya, Bandung. Terima kasih WA-nya. Request love story. Salam buat Lintang, buat semua kru K-Lite, buat semua teman keluarga di rumah aja. Makasih. Oke, love story-nya ada banyak. Yang membawakan ada Andy Williams, Taylor Swift, Bunga Citra Lestari, Princess Rick Astley. Mungkin bisa dipilih salah satu ya, sahabat Sita. Oke, kemudian sahabat Hendra Nugra, terima kasih, selamat malam juga. Terima kasih WA-nya di Sore Yang Indah ya, sahabat Hendra. Lagunya Vina, Pandwinata, Rembulan. Kebetulan sudah diinginkan tadi sahabat, siapa ya? Nanti gitu ya, mungkin bisa diganti yang lain. Untuk Pak Budi, Pak Dayat, Pak Boma, Pak Tang, PTM Sore Yang Indah, dan kru Kelai, terima kasih Pak Indra Nugraha. Kemudian sahabat Luki Indrawan, waalaikumsalam warahmatullahi. Live streaming semoga jelas menemani di O'Neill Restaurant Cafe di Denpasar, Bali. Terima kasih Kang Luki. Requestnya baru saja kita dengarkan, Hopelessly Devoted to You, Olivia Newton-John. Special buat pengunjung O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Untuk penyiar, untuk pendengar setia K-Light, Atun Hun, sahabat Luki Indrawan, business owner O'Neill Resto and Cafe. Sukses selalu di Denpasar, Bali ya, Kang Luki. Kemudian juga, ada sahabat Raihan menginginkan Once Simfoni Yang Indah. Atun Hun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian sahabat Sita Jati Handap, love story-nya dari Andy Williams saja ya. Oke, kita coba siapkan untuk love story-nya. Dan kemudian juga ada siapa nih? Selamat malam, terima kasih sahabat Cahaya Andriawan ya. Lagu tahun 70 atau 80-an boleh, bebas juga. Slow, soft sensation. Buat pendengar malam saja.

love you.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini saya Indra Gunadi di mana-mana dalam South Sensation edisi khusus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih seluruh kru kerat, seluruh kru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan Murad Al-Quran dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sunija. Anda bisa bergabung di Salam Fajar melalui Zoom dengan alamat s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

0: Ну, веселей, мулай.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat kelet yang saya hormati, alhamdulillah kita telah merayakan kemerdekaan kita yang ke-81 ya, dan di mana-mana semangat untuk memerdekakan diri ya, memerdekakan bangsa ini luar biasa ya. Sahabat kelet yang saya hormati, mudah-mudahan di usia yang 81 ini ke depan bangsa kita semakin cerah, senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa yang menjadi ujian bagi kita. Ya, sebelum hari kemerdekaan, ulang tahun, malah justru ulang tahun perjanjian di Aceh menimbulkan ya, peristiwa yang tidak mengenakan, demo, mencabut merah putih dan sebagainya. Namun walaupun tidak ada hubungannya barangkali, tapi sorenya itu terjadi gempa juga ya. Jadi kita tidak mau menghubungkan karena hanya Allah yang Maha tahu ya, tentang kedua peristiwa tadi ya. Jadi saya tidak menghubungkan gara-gara demo terus nanti bencana gempa bumi, tidak begitu, karena Allah lebih mengetahui. Jadi saya tidak mentafsirkan yang demikian ya. Tapi memang peristiwa itu beriringan, siangnya itu demo, lalu sorenya terjadi gempa. Sahabat kelet yang saya hormati, kita masuk di pembahasan kita, meneruskan, kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad ya. Nasaihul Ibad ya. Nasihat bagi hamba-hamba Allah. Kalau disebut sudah hamba Allah itu menandakan hamba Allah yang soleh. Ya. Kita masuk di yang ketiga ini. Dalam kitab itu, ya kan dari masih ada dua perkara. Ya. Jadi ada nasihat nanti dua perkara, tiga perkara, sampai 10 perkara. Ini masih di dua perkara. Ya. Di dalam kitab itu, Abu Bakar Siddiq mengatakan, barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa bahtera. Jadi, barang siapa ya, yang masuk kubur tanpa bekal, seperti ya, mengarungi lautan tanpa bahtera. Ya, dua kemungkinan. Lautan yang luas itu kan tanpa bahtera. Ya, ini kalau dalam kenyataan, kalau terjadi itu kan kemarin terjadi kapal rusak, melompat semua, mengarungi lautan tanpa bater, ada yang meninggal, ada yang selamat karena berpegangan selamat ya. Jadi umumnya tenggelam. kecuali diselamatkan oleh Allah. Ini gimana? Tenggelam kecuali diselamatkan oleh Allah. Cara Allah menyelamatkan bisa itu kebetulan di sampingnya itu ada jerigen kosong atau ada kayu papan atau apa saja atau ada kapal yang mendekat. Jadi maka akan tenggelam kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ya. Ini luar biasa kalimatnya. Ya. Menyeberang lautan tanpa bahtera. Ya, itu kan nekat sebetulnya. Tapi kalau tadi kan karena dia naik kapal terbakar, tenggelam kapalnya, lompat. Nah, tapi kita ibaratkan demikian. Ya, kecuali, nah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit yang diselamatkan. Ya, yaitu gara-gara itu. Saya dulu kebetulan tinggal di Makassar, ya. Itu kan dulu ada kapal Pelni yang masih baru. Ya, tenggelam di pulau apa namanya, Salembota apa itu, tengah-tengah antara Kalimantan dan Sulawesi. Itu di situ. Nah, tenggelam. Semua itu ratusan yang meninggal. Tapi ada juga yang selamat karena diselamatkan Allah. Yaitu tadi, tiba-tiba ada jerigen, diambil, selamat dia. Ada papan, pegang, selamat dia. Kan pada waktu itu pelampung kurang. Oke. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq itu, dari barang siapa ke kubur tanpa bekal, nggak ada bekal nih. Bekalnya ya ibadah, amal soleh. Dia akan tenggelam kecuali diselamatkan Allah. Bisa saja yang menyelamatkan itu adalah karena dia sering bersolawat sehingga mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bisa saja karena doanya anak soleh, anaknya yang soleh diselamatkan, atau hal lain sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaik-baik ya tentunya kita punya bekal, ya. Artinya ada bahtera, entah apa kapal itu kecil atau besar, tapi ada. Oke. Itu kata-kata Abu Bakar. Ya. Jadi barang siapa masuk ke kubur tanpa bekal seperti, jadi seperti menyeberang lautan tanpa bahtera. Nah, jadi ya begitu juga ke kubur tanpa bekal, ya sudah. Tadi tenggelam, maka itu masuk neraka atau siksa kubur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga yang berkaitan dengan ini. Mayat di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah, ini hampir senada. Ya. Jadi mayat itu dalam kubur seperti tenggelam minta tolong. Minta tolong macam-macam. Yang minta tolong karena dia mendapatkan siksaan, minta tolong. Tapi juga ada yang mendapatkan indahnya pahala, minta tolong supaya dikembalikan. Ya. Kan ada kisah seorang sahabat. Ya, sahabat itu dia pakai selalu baju dan baju rangkap. Selalu berjamaah. Berjamaah. Dan berangkat. Tiba-tiba di tengah jalan, ada yang minta karena kedinginan. Maka kalau melihat itu, karena dia bajunya rangkap, makanya, maka diberikanlah salah satu dari yang ya diberikan itu tadi. Rajin nih orang. Sehingga Rasulullah tahu dia mesti datang dan sebagainya. Tiba-tiba beberapa hari, kok tidak kelihatan? Kok tidak kelihatan? Padahal orangnya ya tidak kaya, pas-pasan, tapi dia selalu menggunakan baju yang jelek dan dirangkap begitu. Nanya, itu kemana si Fulan? Oh, si Fulan meninggal. Lu kenapa aku tidak diberitahu? Lalu berangkatlah Rasulullah menuju ke rumah dan ditemui oleh istrinya. Dia tentunya minta maaf karena tidak tahu sehingga tidak hadir pada waktu pemakaman. Lalu istrinya nanya, "Ya Rasulullah, suamiku itu di ujung-ujung ya menjelang wafatnya, dia mengatakan yang pertama dia mengatakan, 'Aku menyesal, kenapa tidak kuberikan yang baru?' Yang kedua, 'Aku menyesal, kenapa tidak aku berikan yang banyak?' Ya. Jadi yang pertama, kenapa aku tidak memberikan yang baru? Ya. Kenapa tidak memberikan yang banyak? Ya. Kenapa tidak jauh? Lalu Rasulullah kemudian menjawab itu tadi. Ya. Itu suaminya itu tahu. Kenapa tidak yang jauh? Karena berangkat ke masjid sholat itu pahalanya setiap langkah pahalanya luar biasa. Jadi dia menyesal kenapa tidak lebih jauh, agar pahalanya yang lebih banyak karena tahu pahalanya yang luar biasa. Sehingga dia nyesel kenapa tidak lebih jauh tempatnya ke masjid. Lalu kenapa tidak yang baru? Karena dia berikan yang bukan yang baru. Karena yang bukan baru saja yang diberikan itu pahalanya luar biasa. Apalagi yang baru. Dan di suamimu itu menyesal. Kenapa tidak yang banyak? Karena sedikit yang diberikan, pahalanya luar biasa. Nyesal, kenapa tidak banyak? Nah, itu bekal. Walaupun sedikit, ya. Karena nanti, jadi ada yang minta tolong karena dia terjerumus dalam siksa kubur, minta tolong dikembalikan supaya bisa menambah pundi-pundi kebaikan, bisa menambah pundi-pundi amal yang balasannya luar biasa. Ya, ya, ungkapan tadi yang disampaikan Abu Bakar yang senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Abu Bakar memahami secara mendalam hakikat hidup. Kubur itu bukan sekedar liang tempat jasad dibaringkan, itu adalah ya pintu menuju alam barzah. Tempat di mana seseorang akan menerima balasan awal dari apa yang ia lakukan selama hidup. Balasan awal. Jadi kalau kita masuk ada undangan, ya, undangan apalah di gedung, kita diundang karena ada acara tertentu yang bagus, ya, di gedung. Begitu datang sudah dikasih, ya, padahal belum baru masuk, sudah dikasih. Entah itu cemilan, entah itu es krim, entah itu minuman. Nah, kubur itu adalah pintu menuju alam barzah, tempat menerima, ya, seseorang menerima balasan awal. Balasan awal. Tentunya kalau undangannya VIP, tentunya balasannya ya diberinya itu mungkin beda. Ya. Kita kan kadang-kadang sering diundangan, ada entah pengajian atau acara apa. Kalau yang undangan, oh, undangan yang VIP, kan tidak diberi itu apa kue kotak itu, enggak. Kita suruh duduk tampil ke depan karena kuenya ada di situ, ada buah, ada apa, itu baru awal tuh. Tapi yang biasa kan diberi ya kue kotak itu. Nah, jadi kubur itu seperti itu tadi. Ya, mendapatkan balasan awal. Jadi kalau undangan biasa, ya itu kotak tadi. Tapi kalau undangan yang VIP dianggap kita terhormat, tidak diberi itu di pintu. Tak, udah ada di meja. Kuenya lebih lengkap, ada buah-buahan, ada minuman. Lengkap. Nah, kubur itu begitu. Tergantung amal soleh kita. Kalau kita dimasukkan kelompok di kubur, alam kubur tadi VIP, ya tadi. Para ulama sering menggambarkan alam barzah sebagai fase yang sunyi, yang gelap, tetapi penuh konsekuensi. Tidak ada teman, tidak ada harta, tidak ada jabatan yang bisa menyelamatkan. Yang ada hanyalah amal baik atau amal buruk yang telah dikumpulkan sepanjang hidup. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka datang dia teman kita, Al-Quran. Kalau kita sering zikir, itu zikir datang. Kita sering memberikan sedekah, maka datang itu teman kita. Yang menemani itu amal baik. Tapi kalau amal buruk, ya dia temannya amal buruk. Dia suka maksiat, maka dia yang datang itu adalah siksaan-siksaan. Tapi kalau amal baik, tentunya yang menemani kita, tentunya ya, amal baik kita, bacaan Al-Quran. Dalam kisah lain, nanti di sela-sela kain kafan kita keluar makhluk. Padahal mau disiksa, keluar makhluk itu dan mengatakan, ya, aku sebagai temannya. Nah, itu. Mari kita ya bekal kita sebanyaknya. Nah, bekal yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar bukan sekedar banyaknya ibadah yang formal ini kata Abu Bakar, tetapi juga kualitas hati, juga ketakwaan, keikhlasan, kebaikan kepada sesama, akhlak yang lembut, lisan yang terjaga, kebiasaan meninggalkan dosa atau menghindari, Itulah bahan yang membangun kapal kehidupan seorang mukmin. Ya. Jadi bukan saja kualitas kita, ibadah kita banyak, tapi tidak khusyuk. Ya. Jadi kualitas ibadah yang khusyuk. Jadi ibadah itu baik secara kuantitasnya banyak maupun kualitasnya yang baik. Juga ketakwaan kita, keikhlasan kita mau menolong, lebih mementingkan orang lain, ajaran Islam itu daripada diri sendiri. Ini yang repot nih. Ya. Ajaran kita lebih mementingkan orang lain. Kalau orang lain membutuhkan, kita bantu. Kebaikan kepada sesama, akhlak yang lembut, lisan yang terjaga, meninggalkan dosa-dosa. Nah, sementara dunia kesombongan, kedengkian, kecintaan berlebihan kepada dunia adalah racun yang merusak struktur kapal itu dari dalam. Jadi kapal kita misalnya sudah berangkat dengan kapal, tapi karena ada kesombongan, kedengkian, cinta dunia, itu yang merusak kapal. Artinya merusak bekal kita. Kita sodako, kita menolong orang, tapi kita dengki, ya sombong dan sebagainya, itu yang merusak. Ya. Akhirnya rusak itu kebaikan kita. Nasihat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat tinggal abadi. Banyak orang berhasil mengumpulkan kekayaan, meraih ketenaran, tenar, terkenal, menempati jabatan yang tinggi. Tapi kalau tidak disertai, ya, ketika disertai dengan amal baik, dan sehingga tidak masuk ke alam kubur, jabatan nggak ikut masuk, ketenaran nggak ikut masuk alam kubur, jabatan, pangkat, ketenaran, harta, harta hanya mengantar sampai liang lahat. Kerabat hanya berdiri di luar pemakaman, di sekeliling pemakaman. Gelar tidak ikut dicantumkan dalam kain kafan. Yang ada adalah amal soleh. Ya, yang ada amal soleh. Nah, nasihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi ajakan agar manusia hidup dengan kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki akibat. Setiap pilihan memiliki akibat. Setiap perbuatan memiliki jejak, tapak, bekas. Setiap perbuatan memiliki jejak atau bekas. Dan setiap amal akan memiliki nilai. Setiap amal akan memiliki nilai. Amalnya yang ikhlas. Ya. Dan setiap detik adalah kesempatan untuk memperkuat kapal kehidupan kita. Agar mampu membawa kita melewati lautan akhirat dengan selamat. Kemana? Tujuan kita terakhir. Pilihan kita. Tadi kan. Ya. Bahwa setiap perbuatan memiliki jejak. Apapun bekas kita. Ya. Setiap amal memiliki nilai. Dan tentunya. Ya. Itulah bekal yang akan mengantarkan kita, mengiringi kita. Sahabat kilat yang saya hormati, ini luar biasa perumpamaan yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, singkat. Ya, karena dua perkara tadi. Barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, bekal yang satu, seolah-olah mengarungi lautan tanpa bahtera. Yuk kita persiapkan bekal kita, ya, kebaikan, amal soleh, ibadah, terutama ibadah kita. Tapi jangan dirusak oleh hal-hal yang merusak dari dalam. Kitanya sudah bagus, banyak amal, ibadahnya, kuantitas, kualitasnya bagus, amalnya banyak. Tapi kita sombong, digerogoti, kita dengki, digerogoti dari dalam, habis akhirnya. Kan pernah dalam salah satu, kesombongan itu akan membakar semua amal. Ya, habis. Mari kita tidak perlu sombong, ya. Baik, karena kita di awal setelah kemerdekaan, kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa sallata rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafiuka fi majida. Natus salam alaikum takama asnaita nafsib. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammadin. Atohir jakita bin sabil muttaqin. Allahumma salluka ridhoka wal jannah. Mana uzubika sakhatika wa nar. Allahumma salluka ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan tayyiban masian. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, 81 tahun kami merdeka. Ya, tapi kami, ya Allah, bimbinglah kami, lindungilah kami, bangsa kami, sehingga tidak terjadi perpecahan. Bimbinglah kami, ya Allah, menuju negara yang baldatun tayyibatun warungkun ghafur. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar ya Allah, selamatkan bangsa kami dari perpecahan, dari fitnah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami, bangsa kami, ya Allah, keberkahan, keberkahan dunia dan akhirat. Allah mabarikana fi umurna, mabarikana fi ilmina, mabarikana fi amalina, mabarikana fi duriatina, mabarikana fi auliatina, mabarikana fi rizkina. Allahumma ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah amal kami, berkahilah rizki kami, berkahilah rizki kami, berkahilah rizki kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Sinspani Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilat, selamat pagi. Kita bersama kembali di Morning Review Selasa 18 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti, dan saya akan menyuguhkan informasi-informasi menarik di pagi ini. Dan juga nanti pukul 7 kita akan bersama-sama dari BandungHariIni.com untuk menyampaikan informasi-informasi terbaik bersama Kang Riki nanti ya. Di samping juga lagu-lagu bagus yang saya harapkan bisa menjadi teman Anda memulai aktivitas di pagi ini.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Cosmetic Sound 107,9 FM. Selamat pagi sahabat Gila, bagi Anda yang baru saja mulai aktivitas Anda, kita bersama-sama di pagi ini Morning Review. Ada informasi-informasi menarik yang nanti akan disampaikan, dan juga dari BandungHariIni.com akan membahas tentang perjalanan atau rute terbaru dari Garuda. Ini sangat menarik, kembali akan menggairahkan penerbangan di Bandung khususnya ya. Kita akan menantikan informasi di pukul 7 nanti bersama Kang Riki dari BandungHariIni.com. Baik sahabat Kilet, untuk memulai aktivitas Anda, semoga hari ini menjadi milik Anda. Semua pekerjaan, semua rencana-rencana kerja Anda di hari ini bisa terlaksana dengan baik.

Sahabat Kilat BBR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang biasa kita kenal atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk berangkat naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelight, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464. 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

Sismani Sound 107,5 FM. Sebelum kita berbicara yang serius-serius ya, di pukul 7 nanti saya ada satu informasi sahabat kilai terkait dengan olahraga dan kebugaran. Studi terbaru menemukan durasi jalan kaki cepat yang bisa membantu membakar lemak perut. Berapa lama durasinya? Nah, setiap orang umumnya direkomendasikan untuk melakukan olahraga intensitas sedang dan berat jika ingin mengusir lemak perut. Tapi studi terbaru menemukan olahraga ringan sekalipun dapat bermanfaat untuk mengurangi lemak perut. Nah, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Communication ini meneliti 315 orang dewasa yang mengalami obesitas sentral selama periode 16 pekan. Obesitas sentral merupakan kondisi penumpukan lemak yang berlebih terpusat di area perut atau bagian tengah tubuh. Dan para peserta diminta untuk melakukan jalan cepat interval dengan durasi selama 75 menit per pekan. Jalan kaki ini dilakukan membagi kecepatan jalan ke dalam dua interval. Misalnya 3 menit jalan kaki santai, berganti 3 menit jalan kaki cepat, dan terus saling berganti. Dan para peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menyesuaikan sesi jalan cepat 75 menit sekaligus. Sementara kelompok lainnya membagi durasi 75 menit ke dalam beberapa sesi selama sepekan. Dan kedua kelompok tersebut diukur dan temuan terkait lemak perut dianalisis. Dilansir menurut NDTV, hasil penelitian menunjukkan lemak perut mengalami penurunan, baik pada kelompok pertama ataupun kedua, dan ukuran lingkar pinggang berdasarkan berat dan tinggi badan juga ikut menurun. Lemak perut dianggap lebih berbahaya dibanding jenis lemak lainnya, dan lemak perut cenderung mempengaruhi fungsi organ.

Bandung Zizwani Sound 107 Sound FM. Selamat pagi Mbak Maulin, terima kasih. Katanya lagunya membakar semangat di pagi ini. Memang ya, tapi bakar-bakaran mah tidak boleh ya. Bakar sampah juga tidak boleh. Semoga sahabat Kila juga merasakan ya kehangatan semangat di pagi ini. Tentu masih terkait dengan 17 Agustus ya kemarin. Jadi semangatnya harus tetap berkobar begitu ya maksudnya ya. Terima kasih Mbak Maulin, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih juga Kang Nandi. Nampaknya memang sedang berolahraga Kang Nandi ya. Salam pagi, katanya sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung di pagi ini. Selamat memulai aktivitas Anda.

0: Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Z Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelet, kembali kita bersama di info hari ini bersama Kang Riki dari BandungHariIni.com. Selamat pagi Kang Riki.
2: Selamat pagi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet semua. Kayaknya saya udah 2 tahun gak siaran
1: sekali. Udah lamanya.
2: Suara Kang Angga ini. Ternyata libur siaran jauh lebih terasa daripada libur ngantor.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti ada dampaknya ya.
2: Kalau libur ngantor mah kayak berapa hari juga asa cikene hari siaran. Saya pada berapa kali gak siaran.
1: Nah, sebelum kita mulai ke berita, ini sebetulnya sebuah testimoni nih Kang Riki.
2: Siap.
1: Gimana itu rasanya Kang Riki? Libur kan kemarin, minggu kemarin kan Selasa pasti enggak ya, karena saya sama Kujang juga, Kang Kujang juga libur? Enggak?
2: Libur Kang.
1: Oh, libur.
2: Jadi Senin Selasa kemarin tuh agendanya memang kebetulan sekali nih kodarolo barengan. Dan waktu pas ya Senin Selasa itu pas barengan. Kayak 2 pekan, berarti saya 2 pekan enggak mengudara di Kelet ini menyapa sahabat Kelet ini kan.
1: Berarti ada sesuatu yang hilang gitu ya.
2: Ada sesuatu yang hilang, bahkan ya itu tadi kan, kita tuh kalau menyenangi sesuatu ya. Kalau menyenangi sesuatu, ketika kita tinggalkan itu ada yang hilang, dan kita ketika sedang mengerjakan yang lain, saya ingatnya jam segitu orang kersiaran biasanya. jadi kayak mau maksain, tapi kan khawatirnya malah tidak ini ya, tidak fokus. Jadi ya lebih baik izin libur aja lah gitu. Mudah-mudahan sahabat Kelet juga bisa bosan dengar suara saya. Mudah-mudahan nggak ada yang kangen gitu Kang Angga ya suara saya.
1: Ini nih kata Kang Nandi nih ya, berkomentar. Kang Kelet itu candu cenah. Candu yang positif ya.
2: Alhamdulillah Kang Nandi. Ujung anjing Kang Nandi pandai.